0: It was kind of hectic, but at least I got fun. Yay!
1: Great English. See, tim nyaut gue nih. Emang nih, anak-anak 861 ya. Kania, Jazzy, Luf.
0: Yes, it's 40.195 kilometers.
1: No way, girl! Aku aja baru sanggup half marathon di Bogor, and it's been a long time, so thank you so much. It, you know, this sports class, sports club ignites our sporting habits, crew. Okay, so keep it up. Oh my god, rame banget kelas sport ini. Ibun, aku coba aku kasih stiker cap lagi ya. Aku save lagi nomor baru. I mean WA baru ini.
2: Pagi cap, kegiatan saya setelah lulus tetap masak pagi buat bekalnya Dokter Nopi.
1: Siap Ibun, olahraga masak ya. Oke, Nindi, Bridgie, Tata. Nah, Tata cek dulu Bluetooth gak lo, girl? Kemarin dia Bluetooth, anak baru kan? Terus, weh, Tata, dapat kartu kuning lu, masih kena Bluetooth. Ketawa dia abis itu.
3: Kartu kuning, pelanggaran, Captain. Jangan nakal, Cap.
1: Oke, kita prioritaskan si anak-anak baru ini dulu ya. Yang jarang ikut kelas dan tiba-tiba maju tuh, kita majuin dulu.
4: Morning, ya. Captain Eda.
1: Iya.
4: Eh, by the way, bener sih kemarin tebakannya aku Sagi. Bisa ya, Cap?
1: What? Another Tata Sagi? Aku udah punya Tata Sagi, ini ada Tata Sagi 2. Tata Sagi 2, silakan.
4: Kalau sports habit gue bulan ini sih malam treadmillan aja sih. Soalnya memang termasuk yang introvert, jadi kayaknya lebih kayak nyaman di rumah ya kan.
1: Tos.
4: Terus kalau ada waktu weekend biasanya pasti padel sama teman-teman.
1: Tos.
4: Di luar dari itu kayaknya kalau pagi tuh bawaannya mageran banget. Soalnya memang kalau ke kantor juga pas-pasan waktunya karena bangunnya telat terus. Yeah. Jadi agak susah kalau olahraga pagi, Cap. Itu aja.
1: Okay, girl. Thank you for, you know, very great voice notes. Kalau kemarin agak mendem. Yang kemarin masih ada enggak ya? Coba yang kemarin kayak gini nih.
5: Morning, Cap. Drama.
1: Loading. Okay, loads of crew. I'm not gonna have you all for sure because time is running out. But let's see one by one, okay? Let's go with Nona this morning. Udah siap belum?

0: FGK.
1: Okay. That weightlifter.
2: Hello, Eda. As we said, age is just number, but young is forever. Di umur yang hampir menginjak kepala orang ini, gue sekarang lagi sering rajin main tenis atau padel sama teman-teman SMA. Seru nggak?
0: Yes. Let's go. Dari tadi nyari anak tenis dapat juga akhirnya. Okay, please spill me some more of your sports habit, crew. Rame kelasnya pegangan.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: Dan

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, what's up, kaulah muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Friend. Coba part yang ini nih, jazz ini. Jin bukan sini. Belum, bukan ini. Nah, abis V ini. Sunrise but we don't go home. Ini keren banget. Ultimate ini. Aura Farming. Tuh kan cepet banget nih tim nyaut gue. Gue pas banget jadi ya.
1: Oh iya benar, ini Jin. Ini Jin, tapi yang gondrong Jimin, Kev.
0: Oh iya maaf. Aduh, maafin Army. Tapi ya, ini Jin dan si nyanyi di sini. Sunrise but we don't go home, man. Gila. Iya, Jimin gondrong era juga gila sih. Wah. Gak sabar BTS GBK. Oke, dikit. Aku udah lama gak ketemu siswiku yang ini nih. Pinka, kemana aja kamu? Oke, talk to me girl. Selamat mencoba new WA era ya. Habis Pinka baru kita iklan dulu.
2: Good morning, Cap. How are you?
0: Morning,
2: I hope you are doing well.
0: Yes.
2: I just wanted to give you a quick update or lapor, Cap.
0: Yes.
2: Lately, there have been so many car accident on the road.
0: Yes.
2: I don't know why.
0: Yes, please.
2: My car was also hit by a rock that came out of nowhere.
0: No.
2: So please take care of yourself and all the crew as well, wherever and whenever you are. Stay safe.
0: Great public service announcement as always, Bay. Thank you so much. Hati-hati di jalan, crew. I mean, like, bener lagi banyak, cu.
2: Well, speaking about this sport, karena aku suka hiking dan gak mungkin dilakuin dalam satu bulan sekali. Karena bisa ngengkang nanti jalannya, ya kan. Jadi biasanya per tahun tuh aku akan hiking either 2 atau 3 kali dalam setahun. Jadi tim Prambors atau kru, ada gak sih anak hikers juga? Ayo dong, kita hiking bareng. Hehehe.
0: Oh, pantesan. Remember back in the days kamu ngomong terus ada kru aku namanya Melpoy. Langsung kayak syubutukip. Nah itu dia anak hiking, baru kemarin video callan bareng. Maybe sometime kita manifesting hiking bareng. Semoga bisa ikutan nanti, Vinka, oke? Much love, thank you for, you know, saying hi again. Oke, kelas beres, crew. Walaupun masih banyak, duh, pengen aku bukain satu-satu nih voice note-nya. Iklan dulu.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang, lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diana.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Let's do a quick cooling down sesh. Abis olahraga. I could be-

0: crazy.
1: Tu vois, Sally?
0: To fall in love with me.
1: Fibra-fibra tipis, kelemahanku. Such a bae. Jazzy, thank you for spilling your POV of Blue Sky. Aku dikirimin pap sama Jazzy. Dan panggilan untuk... Ini bisa di-zoom gak sih? Wait a minute, crew. Panggilan untuk mobil di depan Jazzy. Oh my God, ini yang kamu maksud? Lahan... Barisan mobil yang mestinya 2 jadi 3 sampai 6 kiri kanan. Panggilan untuk mobil Honda putih B2539 TFR ya. Apakah kamu mendengarkan Kapten Eddie juga? Kalau juga, iya, salam dari Jazzy ya. Iseng banget gue. Lagian ada platnya. Ya Jazzy, titip salam tuh buat TFR di depan kamu.
2: Cap, kamu mau lihat gak seberapa chaos masuk ke Kontraflow yang waktu itu aku ceritain?
1: Betul.
2: Lihat semepet-mepet ini mobil-mobil.
1: Eh bentar. Nah, ini juga hal baru yang aku pelajari hari ini. Thank you Jazzy. Jadi ketika aku play voice notes, kalau kamu ngetik ternyata si new WA ini dia mati, cuy. Jazzy habis ngetik dia. Mati dia, Bre. Oke, lanjut lagi sampai mana tadi?
2: Cap, semepet-mepet ini mobil-mobilnya karena yang aku bilang kalau misalnya si Kontraflow yang ke arah yang dari Bekasi ke Jakarta ini dia cuma 2 jalur tapi mobil-mobil tuh bikin barisannya sampai 6 bahkan 7 baris. Kayak lihat semepet apa tuh?
1: Asli. Hang in there, girl. Ini si Melpoy Pinka. Aduh, baru diobrolin kesamen dia. Ini kru hikingku nih, Pinka.
3: Gas, Cap. Ajak hiking bareng Cisadon, jadiin kali Agustus. Cap 1004.
1: Kan? Keselip tuh lidah lo. Oh my goodness me. Yes crew, sebentar lagi autopilot dikit lah ya. Aku harus ke toilet. Terus jam 8 per kemarin aku ada PR baru yaitu live. Kali ini live di Instagram kali ya. Jadi live kemarin TikTok, sekarang live Instagram. Besok TikTok, besok Instagram, and so on and so forth gitu ya. Jadi jam 8 spesial buat kru live IG atau TikTok. Hari ini sih kayaknya IG. Di Prambors IG-nya, oke, okay? In the meantime, yes, loads of tebak-tebak skor juga. Nanti pemenangnya bakal aku telpon di jam 8:30 mungkin. So please stay with me and don't go anywhere. Let's play some Bruno buat Jazzy yang juga Libra kayak Bruno Mars. And Sandy yang bakal nonton Bruno Mars. Bakal nonton Bruno Mars, yes. Dan Bruno ke Jepang Januari 2027, cuy. Aduh, Bruno. Asiatur dia ternyata. Ke Jepang 2027 sih, Bruno sih, romantic era, bre. Masa gak kesitu ya, Sandy? Aku nyesel! Good morning, crew. IG Cap Eda. Good morning, Gui. Terima kasih donatnya kemarin. Dikirimin donat, fore donat sama gue dan Gui. So good. Tadi aku breakfast pakai matcha donat. Let's go with Bruno, baby. Romance. Romance.

Lili, makasih udah ngepap jamu tradisional. Ngakak banget Jazzy. Ini aku punya murid baru namanya Lili. Dia Libra. Hampir ngingetin aku sama Maggie tuh enggak? Tapi kalau Maggie kan dia soft spoken dan anime juga. Ini si Lili tuh kayak cewek sundere tuh enggak? Lebih hard dibanding Maggie. Nyeruduk-nyeruduk mulu. Ya Jazzy, Lili kenalan ya.

0: Lili titip satu beras kencur. Kapten ada tip beras kencur. Jazzy hati-hati di jalan, okay, girl.
1: Cap, sejak kapan aku Libra? Oh, parah banget, aku Aquarius.
2: Iya, pas aku Lili yang Libra.
0: Oh iya, seharusnya. Aduh, oleng udah jam segini. Maafin girl. Iya, hati-hati di jalan ya. Aku autopilot dulu, mau pipis sama siap-siap live. Kita ketemu lagi di jam 8. Kalau mau lihat kokpit Cap Eda, siap-siap live IG ya. Oke. Okay. Aduh, udah oleng jam berapa sih? Jam 7.44. Oh my god, Cela.
1: Kapten Pali.
0: Iya, bye-bye.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
4: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
4: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya.
4: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Psst, asik.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.

0: Hey, liburan musim panas. Aduh, Greg.
1: Apa?
0: Aku pengen pergi liburan nih.
1: Mau pergi liburan?
0: Iya.
1: Ayolah berangkat sekarang deh. Kemana?
0: Ya kemana aja deh.
1: Ini kan summer nih. Yes, it's a dead summer.
0: Gak dalam tapi, Tret.
1: Sumur. Kureng.
0: Thank you, Tret.
1: Summer sekali aja ya. Kalau dua ntar rabun.
0: Aduh, summer.
1: Ini kan summer nih kita. Iya. To the beach dong.
0: Ayo. Oke, kalau gitu.
1: Pantai. Oke. Lo siap-siap ya. Gue siap-siap.
0: Oke.
1: Oke, man. I'm ready to go. Kita siap. Sekarang pertanyaannya, kita kemana?
0: Oke, Tret. Lanjut. Kita berangkat ke pantai. Liburan musim panas. Hantam.
1: Nggak, sorry, gue keberatan nih.
0: Nggak, kenapa keberatan? Kenapa berubah planning? Ayo, sekarang kita berangkat. Semua sudah packing, sudah gue bawa semua.
1: Nggak bisa, gue keberatan.
0: Gimana keberatan sih? Ayo berangkat.
1: Gue keberatan.
0: Keberatan kenapa lagi sih? Aduh, pakai berubah rencana, udah siap.
1: Nggak ada rencana yang berubah, gue cuma bilang gue keberatan sekarang ini.
0: Ya udah, ayo berangkat tuh. Pakai keberatan, berangkat sekarang, tancap.
1: Gue keberatan bawa badan, lu kenapa nemplok di gue?
0: Aku bisa gendong, aku gak mau jalan-jalan, kakiku pegel. Nanti kan mesti jalan-jalan di pantai, aku mesti hemat tenaga. Bapaknya aku disini nanya, berangkat!
1: Bro, ya. Keberatan itu bro.
0: Iya. Si Tante nanya, ya udah jam segini nih, nanti kita ketinggalan filmnya.
1: Enggak, tahan tenang, keberatan.
0: Keburu, Tan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Iya, keberatan itu bro.
1: Iya.
0: Adalah ketika si Tante nanya, Sun Gokong sama gurunya pergi kemana?
1: Keberatan.
0: Kemana?
1: Ke baratan.
0: Aduh. Tapi yang jelas,
1: iya.
0: Dia tadi main pesetan mulu.
1: Iya, lo kapan turunnya?
0: Oh iya, mama.
1: Turun dulu, gue gampar.

0: boys and girls. In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service.
1: We are live.
0: Don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
1: Ajam.
2: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini
1: di Radio Pramur. Salam
2: Kapten Eda.
1: Ajam, let's go. We are live di IG Prambors. Good morning, semuanya yang check in, silahkan absen lagi di mana dan mari. Kalau ada yang mau request, Lily. Terima kasih buat jamunya, Luf. Aku dibeliin jamu virtual dari Lily, you know, beras kencur. Ya boleh, gue pengen traktir untuk live IG perdana kita pagi ini. Mau request lagu apa? Silahkan tulis di IG. In the meantime, if you want to check in di hotline, silahkan voice notes only. Cara mainnya dari jam 8 sampai jam 9 adalah always will be like this crew.
3: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Tania! Good morning, Tania! Stupid song, Olivia Rodrigo. Okay, Funny Arch. You got it, Funny Arch. Olivia Rodrigo, stupid song. Now, before we go to stupid song, Funny Arch, thank you for, you know, requesting through IG, live. Silakan main ke pramborsfm.com dan cek untuk tebak-tebak skor. Lo bisa dapetin 250.000 sampai 20 Juli. Coba gue refresh ya. Oh my god. 10.500 streaming. Let's go. Thank you for tapping in di pramborsfm.com. Okay. See, di sini ada Scotland lawan Brazil baru dibuka pukul 3 pagi hari Kamis. Okay, baru besok ya. Kemudian segera hadir juga buka di Kamis jam 6 pagi. Czechia versus Mexico. Dan yang paling gue tunggu-tunggu adalah Jepang sama Sweden. Segera hadir Jumat jam 4 pagi. Ih, Jepang-Sweden kayaknya Jepang 2, Sweden 0 deh kayaknya ya. Jadi silakan crew dicoba. Hari ini gue akan menelpon nanti setelah dapat update dari produser Dihar. Untuk pemenang yang kemarin udah ikutan, lo bisa cek di IGS. Dua-duanya cowok bre, gue tungguin pemenang cewek. Portugal-Uzbek, Portugal 5-0 sama Inggris Ghana 0-0 ya. Okay, let's see some stupid song this morning, special buat Fana. Pas banget lagu ini top 25 streaming di Jakarta. Let's go. And Olivia Rodrigo, Era album 3. Morning Glory, Morning Mahyu, Morning Patur, Morning Dustin, Banda Aceh. Weh, kemarin live TikTok, sekarang live IG Banda Aceh. We go with Olivia Rodrigo, Stupid Song. Here it is, crew. Let's fly. 1, 2, 3. Special buat Fana. So good in the morning, Stupid Song. Let's go, Fania. Yay!

Live IG Prambors. Good morning Houston. Good morning Meraf. Good morning Fanya. Thank you so much for requesting Stupid Song. You know, DAG, Cap, ganti nama WA aku. Jangan DAG dong. Nama panggung Baby Tay. Yo. Okay, you know what? Here's the thing, crew. Ini serunya live di radio sembari live IG. Ini adalah tampilan, ya. Ini tampilan WA baru aku. Bentar, supaya lebih dekat. Ini coba aku tarik. Ini kan mic ini nggak bisa sampai ya. Mic utama itu tidak bisa sampai ke komputer 2. Sambil aku ngomong, ini kerjaan multitask penyiar radio, DAG. Aku lakukan buat kamu ini. Ini aku ambil mic 2 ya, mic 2. Bisa sampai sana.

0: 0727-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona

0: Zona krusial, serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Good morning, click my mind. Live IG, di IG Cap Eda. Ini banyak sobat pilot yang merayakan happy birthday month-nya Josh Dunn. So let's play some Drag Path this morning. Thank you for requesting, sobat pilot. Can you find me?
8: Live IG, I love you, Live IG.

0: Special buat Del, special buat sobat pilot, live IG di Prambors ya, semua rahasia kokpit. Cockpit secrets we will never tell. Ya deh, kelihatan semua di sini. Okay, crew. Congratulations buat yang akan menang untuk TTS. Tebak-tebak skor. Yang udah ikutan di PramborsFM.com dan udah menebak skor. Hari ini adalah hari kedua, jadi jangan lupa ikutan. Okay. In the meantime, selain di live IG, let's check yang udah say hi juga melalui hotline. Good morning Adit, Meraz Boy, good morning Miss Houston, Angelina, good morning Angelina. Kayaknya anak baru, coba Angelina maju.
1: Hey Kep Eda, how are you? Semoga happy terus, lancar-lancar siarannya. Kawal aku terus sampai kantor nanti ya. Yes. Oh ya, belum terima ucapan dari Kep Eda nih, si Gemini ini, meskipun udah beralih ya ke Cancer season.
0: Yes.
1: Cuma better late than never.
0: Jolie kan, 16 Juni. Okay, should I say Jolie? Maafin aku gak bisa kirim voice notes karena WA-nya sekarang baru. Sekarang new WA, AI era. Jadi sabar-sabar untuk dibalesin sama AI ya. But here's the thing, thank you so much for being alive. Thank you for being you. Terima kasih sudah menyapa, menemani aku back in the days aku siaran weekend. Kamu adalah selalu tim TKW aku, tim kerja weekend. Congratulations, sudah lulus, tidak kerja weekend lagi kamu ya. Yeah, I mean, aku juga udah tidak kerja weekend lagi. I mean, kalau gak ada, kan aku gak siaran ya weekend. Kalau weekdays tetap aku kawal kamu. Jolie, thank you for saying hi. I'll see you on the next birthday, okay? Please always do your best on your new age. Much love from the sun.

Iya, aku di pub Cindy yang lagi live di IG ya. Deg-degan deh kalau di pub. Oke, okay, ini cuma yang live di IG tahu nih Cindy nge-pub apa. Coba sini Cindy. Kembali ke mic 2. My kind of mood this morning. Cindy's here as always, Cap. Love you always. Cindy, happy cancer season, Cindy. Ini Cindy nge-pub ini. Yo, Cindy. Ada Topan lagi di situ. Ada Sandy lagi. Okay, crew, much love. Having fun on this live IG and TikTok thingy. Thank you. Kok aku gak bisa nge-pop lagi? I know, right, Sandy? Mari kita terus telah si, sorry, gak dinyalain mic-nya. Mari kita terus cek si new WA ini, apakah dari Amerika bisa pop aku? Coba kamu pop aku, Sandy, kirim apapun, image. Bisa gak? Takutnya yang global listeners tidak bisa ngirim foto, yang di Jakarta bisa gitu, yang di Indonesia bisa. Well, anyways, yes, tadi banyak yang minta run ternyata ya, setelah di polling. Kalau misalnya lo ke konser, lo pengen nonton siapa? Fiera Tail, JKT48, Run, Tulus atau Pamungkas? Kru IG, Run. So, requestannya Rena pagi ini di IG, mari kita mainkan Ratu Lebah.

0: 0377-1022.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Gimana Jolly, rasanya Jolly?
1: Kakek nge-freeze.
0: Iya, kalau lagi freezing moment, salahin yang request ya. Si anak baru, tadi namanya siapa?
2: How are you guys?
0: Adit. Adit 181.
2: Time on this North American run.
0: Thank you, Nikki. Back soon, crew.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
5: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.
6: Halo sayang, aku gak kedengeran. Dari...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak kedengeran.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Just want to say a quick hi buat Johnny, si anak baru sama Bayu di Jogja. Thank you for trying PramborsFM.com, tapping in, dan coba untuk request lagu voice notes. But unfortunately, I gotta put this flight on autopilot. I'll see you di jam 9.30-an, crew. Siap-siap ngonten dulu di cockpit Prambors. In the meantime, I'ma leave you with... Hey, Jolie ya. Maafin nih, Jolie. Jolie belet-belet mulu nih.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hai kaulah muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Melaporkan, pagi hari ini Rabu 24 Juni 2026, beberapa ruas jalan di kota Jakarta seperti lalu lintas TB Simatupang, Fatmawati terpantau ramai, daerah Pasar Minggu, Tanjung Barat juga mulai padat. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari, yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau bepergian gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: This is my station. Prambors.
4: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Source Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Ajam.
3: Disinilah di sini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah di sini di Radio Pramor.
2: Salam.
3: Salam.
2: Salam.
3: Salam.
2: Salam.
3: Salam Kapten Eda.
2: Ajam. Itu Ajam, flight student crew gue si Scorpio yang lagi di Kalimantan. Thank you Ajam. Okay crew, setiap hari lo bisa dapetin 250.000 di Prambors. Caranya gimana? Main ke pramborsfm.com dan ikutan TTS, tebak-tebak skor. Silahkan. Next akan segera hadir. Tebak skor itu hari Kamis jam 3 pagi. Scotland sama Brazil. Berapa? As simple as that. Buat gue, tinggal isi aja skornya sama isi formnya. Buat gue, Scotland Brazil, Brazil 2, Scotland 0. Kayaknya sih gitu. Kemarin gue nebak bener loh. Dan kemarin gue juga ikutan, tapi gue gak dapet duit karena gue gak menang. Kemarin hari pertama. Kemarin gue nebak Jordania 1, Aljazair 2. Betul. Kemarin yang menang adalah Fakih sama kalau gak salah ada dokter yang menang kemarin. Ini cowok-cowok semua yang menang. Dan thank you so much buat udah ikutan juga yang kemarin nebak. Kayaknya kemarin nebak Portugal-Uzbek, Portugal 5, Uzbek 0, Inggris Ghana 0-0. Pemenangnya adalah, pagi ini aku umumin ya, congrats buat Ikma Saputra. Di nomor telepon 0851-322-49XXX. Yes, karena gak bisa dihubungin, jadi aku mention aja nama dan nomor teleponnya. Thank you Ikma, udah ikutan Ikma. Kemudian sekedar update lagi crew, yang nebak skor ini kebanyakan skor-skor kecil. Kayak contohnya 3-0, 2-1, 2 sama. Dan yang nebak 5-0 cuma beberapa kru aja. Dan yang tercepat adalah Ikma Saputra. Dengan IG-nya adalah Komeng Saputra. Itu dia Komeng. Congratulations. Sekarang gak bisa dijemput untuk telepon, gue kasih aja nih. Lisa, Ghost, Anita, Rima, let's go. Scotland Brazil ya. Scotland 0, Brazil 2.

0: Twitter Goals with Anita and Rima. Belum jadwal konten ternyata. Produser Mabas belum. Cie, Mabas bisa kalau denger ini. Iya, siap turun ke bawah. Iya, jadi masih bisa main crew. Bas main bentar ya, Bas. Gue penasaran sama, you know, beberapa crew yang udah coba prambors.fm.com, ikutan tebak-tebak skor, kemudian ikutan request lagu. Jadi jam 9 sampai jam 10 itu biasanya banyak anak-anak baru yang join in karena ini.
1: It's Captain Eda speaking. Thank you for tapping in prambors.fm.com dan klik WhatsApp request lagu. Kalau beneran mau, silakan voice notes ke Captain Eda, lagu requestan kamu sekarang. Go.
0: Iya, ada beberapa nih, kita coba ya. Biar ketemu anak-anak baru, semester baru nih. Kayaknya di Jogja tadi ada Bayu yang lagi di motor ya, Bayu?
2: Saya mau.
0: Udah gitu doang dia. Nia Palangkaraya, good morning Nia. Kamu harus maju depan kelas dan voice notes girl. Jadi aku tahu kamu tidak bot. Johnny, ini anak baru Johnny. Johnny More Hills. Ready Johnny? Your first voice di Prambors. Masuk. Gue kadang deg-degan deh, anak-anak baru ini kan belum kenal ya. Bakal ngomong apa gitu. Terus kan gak bisa di-cue, jadi gue langsung denger aja nih sama lo. Let's go Johnny.
3: Kayak personil baru nih yang tiap hari dengerin Prambors dan Captain Eda.
0: Yo.
3: Bikin semangat di pagi hari untuk bekerja.
0: Thank you John.
3: Pejuang rupiah ini menemani di tol.
0: Thank you John, seperti itu mainnya. Nah, apa Bas? Yang ku tunggu-tunggu. Let's go Bas. Okay, crew, aku izin konten dulu. Tapi mau dengerin dulu ini yang tadi. Cap, aku mau join Cap's crew dong. Nah, ini cowok atau cewek nih? Gak ada namanya soalnya. Let's go, nama kamu adalah mau join Cap's crew, coba.
4: Halo Caps, gue baru join nih ke Cap's crew.
0: Lagi.
4: Halo, masih bisa request lalu gak sih Caps?
0: Gak bisa, aku mau konten dulu. Caps, nah, nama lo adalah MJC. Nia, aku gak bisa lihat kamu typing, jadi kamu harus voice notes aku, girl. Oke, okay? Salam buat Palangkaraya. So, in the meantime, izin aku autopilot dulu, maybe setengah jam. Nanti aku balik lagi jam 9.45, maybe, buat prepare landing ya, crew. Please do enjoy the rundown setlist Prambors. Next, though, we got the Leo girl, Charlie XCX, which I love so much. Song's called 360. Buat Nia Palangkaraya yang tidak mau voice note, gak boleh ngetik, aku gak bisa baca, Nia. Love you, let's go, crew.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Dua, I'm back crew. Good morning, jam berapa sekarang? Thank you producer Mabas sudah ngekawal daily contents Prambors ini. What time is it crew? Oh my god, kokpit bersih sekali hari ini. You know, we put out the meja di ujungnya, kemudian mixer, kemudian neonnya. Semuanya looks so perfect. I love today, I love how the cockpit goes. So, masih bisa main kayaknya nih jam 9.33 ya. Jay, good morning, Jay di Perth. Dan Anis di Palangkaraya. Happy working. Kucing jalanan, ketemu lagi sama lo. Yuk.
1: Cap, request lah, request lah. Waving flag, waving flag. Kan lagi Piala Dunia ini. Kalau boleh ya.
0: When I grow older. Mau join Cap's crew, MJ?
2: Oke, Cap, nama gue Fajar dari Bandung. Gue mahasiswa akhir, by the way. Tinggal nunggu wisuda aja sih.
0: Yo, siap, Fajar Bandung. Gue save nomor ini.

0: whatever it is. Makan bakmi pick always dan juga kawal terus Hair Affair Sensi sampai aku main ke sana ya untuk potong rambut atau warnain rambut. Okay, dogs. Where were we, crew? Jam 8:34 ya. Sandy masih di sini. Cap, someone impersonate me on WhatsApp. Gimana?
1: Lapor Cap, akhirnya dengan sukses di tahun 2026, foto aku dan nama aku dipakai scammer untuk minta ditransfer uang sebesar 12 juta.
0: What?
1: Sekedar info, itu bukan 12 juta, tetapi 12 miliar. Anyway, aduh jadi kepengen lagunya si Logreen. Yaudah Cap, itu laporan aku hari ini. Apes. Macaran Cap, aku mau bubuk kali ini. Bye.
0: Yeah, okay, bye American girl. Udah malam di sana ya. Be careful for hoax crew. I know the CLO that you meant, but let's play this one right here. It's called Buttons. You are mine for the next 20 minutes or so. Let's go, crew.

0: Love it when you go down low, Sandy. Like, stay, stay. Ya, sana bobo. Makasih buat kiriman totlahnya kemarin. Sandy ngirimin totlah ya. Diterima oleh driver Ipul tuh, dia ketawa-tawa di depan tuh. Geleng-geleng aja. Pul, pul. Ayo, bilang good night ke Sandy, pul. Good night, Sandy gitu.
1: Good night, Sandy.
0: Iya, good night, Sandy. Kalau Ipul tuh good night. Bukan night. Night, pul.
1: Iya, good night.
0: Night, night.
1: Night.
0: Nah, nah itu dia.
1: Good night, ya.
0: Malu dia. Good morning, Fariko dari Semarang.
2: Cap, aku Riko dari Semarang. Salam kenal ya, Cap.
0: Ya, salam kenal juga di Prambors juga ada. Namanya Wadia Balariko. Dia adalah tech guy yang memastikan kokpit dan komputerku berjalan sesuai dengan keinginan kami bersama. Ya, shout out Riko di Semarang. Ada soto enak, apa namanya? Lupa gue. Yang dekat gereja itu. Jam 9.39. Let's go to Sandy. Makasih buat tot lahnya Sandy. Oh my god. Salam dari Sandy katanya. Pul, udah lurus ya Pul? Itu dia. Si bengkok linkingnya. Okay, dogs. Mana tadi? Kucing jalanan? Airboy?
3: Cap, request lah, request lah. Waving flag, waving flag. Kan lagi Piala Dunia ini. Kalau yes, boleh ya.
0: Liar semangat satu aspal, let's go. Good morning, Transjakarta yang barusan lewat di depan Fatmawati PHQ dan MRT yang barusan lewat. Selamat bertugas, crew. The sun is here. It's Wednesday. Alive.

0: kosong 22.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Assemble please crew. Apakah ada di sini yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Di depan gue lagi duduk nih. Bekas dulu. Ya, Bel. Ya, yes, kalau ada semoga rezekinya makin lancar dan orderannya rame terus, oke? Okay? Salam satu aspal. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar itu nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally kamu bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Dan belum selesai di situ aja, pas jam-jam sibuk juga ada yang namanya tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi kamu tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan untuk ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan? Nah, buat yang belum gabung GrabCar, juga masih bisa banget ikutan. Yuk, gas sekarang. Karena rezeki maksimal siap diadu. More info, cek di Grab Indonesia.
7: Pagelaran Sabang Merauke 2026. Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
0: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: Gets Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Go!
1: Yes crew, terima kasih buat hari ini. Thank you for hari Rabu dan udah dikawal di era new WA ini ya. Lose, we don't miss our chats. Tapi sekarang mainnya cuma voice notes. If you wanna chat, chat me di komen IG Cap Ada. Thank you so much for playing out. Hari kedua untuk kuis TTS 250.000. Terima kasih. Next though, silahkan main-main lagi ke pramborsfm.com. Hi, buat semua 10.000 yang lagi streaming di pramborsfm.com. I can see you. Thank you for tapping in. Sekarang lagi live sih. Kalau aku lihat nih, aku lagi lihat pramborsfm.com bersama kamu ya. If you scroll down, itu ada Colombia sama Congo lagi live ya. Nextnya kalau kamu lihat ke kanan ya, scroll kanan, udah lihat. Okay. Kanan ini ada segera hadir hari Kamis jam 3 pagi, which means besok, Scotland sama Brazil. Nanti ada, you know, button of tebak skornya, silahkan ditebak aja. Buat gue kayaknya Scotland Brazil, Brazil 2, Scotland 0. Yes, that's me. Let's see how it goes. In the meantime, pagi ini kita landing dengan main gue lagi mau makan titik-titik-titik. Ayo voice notes. Gue lagi mau makan. Gue mau makan tot lah dari Sandy. Itu dia. Ipul udah bangun tuh. Dia mau ikutan tuh. Ayo sini, makan apa lu, Pul? Gue mau makan apa? Ayo, lu juga ikutan ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Mau makan apa lu?
2: Makan lontong sayur.
1: Wah, mantap.
2: Yo, ini.
1: Lontong sayur mantap sih.
2: Yo, ini.
1: Kerupuk lontong sayur. Ada telur-telur basahnya. Aduh. Waduh.
2: Makan pakai emping enak.
1: Gue gak tim emping cuy.
2: Emping gak suka kayak.
1: Gue emping gak doyan gue.
2: Kan enak pahit.
1: Ibu Ayu dia pasti yang suka.
2: Oh.
1: Gue kayak Daddy Kemal gak suka emping gue. Asam urat bre.
2: Emang ngaruh ya?
1: Gitu sih kalau kata bokap gue. Feren, I cannot see you. Kamu ngetik apa Feren? Ini Feren New Taipei bukan sih itu kan? Suka gitu sih. Pas landing tuh baru absen gitu. Welcome to my new WA Feren. I cannot see your typing karena sudah di, you know, sudah di sudah di, bentar, Cap kalau udah kelar siaran kabarin dia mau take VO. Ayo, udah. Ayo, udah. Let's go. Iya, itu dia. Oke, okay. GG, mau makan apa? Ih, si GG main dari subuh sampai sekarang sama aku deh. Ayo, GG.
3: Aku mau makan ayam penyet.
1: Ayam penyet, enak. Ash, Pulau Mas mau makan apa? Pulau Mas itu bubur palagan kayu putih. Ah, itu banget itu.
3: Gue mau makan tahu campur. Mantap.
1: Mantap, gimana mantapnya? Gimana mantapnya?
3: Mantap.
2: Kedengeran lagi.
1: Tuh kan, si Pul ketawa. Tahu campur atau tahu telur, Pul?
2: Tahu campur.
1: Ah, gue tim tahu telur lagi. Tahu telur Surabaya WGP.
2: Eh, itu tahu tek-tek bukan sih, Cap? Bukan ya?
1: Tahu gue deh.
2: Hah?
1: Tahu alap. Nah,
2: aduh.
1: Aduh, si Zaza. Sorry banget udah gak bisa request-request, sayangku. Aku udah mau landing. Ini ada A1 juga, siapa lagi A1? Morning A1. Suka gitu sih, baru check-in tuh pas gue mau landing gitu. Dari tadi dong. Iya Feren, sekarang kalau ngetik di IG Cap Ada di apa namanya, comment section ya. Kalau new WA hanya untuk voice notes. Yoroshiku, mohon bantuannya. Mawar Sari, ini dia.
4: Halo Cap, baru menyapa. Aku pagi ini mau pengen banget makan mie karena lagi nggak bisa makan mie. Betul. Harus diet gara-gara diet meds. Mie enak banget, mie goreng agak benyik terus pakai telur atau enggak mie rebus terus pakai telur. Emang gak cocok sih pagi-pagi tapi pengen banget.
1: Mie soto kalau gue, lo apa Pul?
2: Mie.
1: Iya.
2: Mie.
1: Ya apa rasanya ganteng?
2: Oh
1: ya mie.
2: Aduh. Mie goreng biasa.
1: Iya.
2: Pagi mie tek-tek.
1: Mie tek-tek. Bellatrix.
5: Mau makan seporsi mie kari. Butuh banget karinya. Seger sih.
1: Sabar. Aduh enak lagi. Yuk kita ke ini. Di mana? Marugame Udong ada tuh mie kari. Kalau aku udah pasti Niku Udong. the classic Niku Udong. Yang di Amerika belum tidur-tidur nih. Mau apa coba yang di Amerika nih?
6: Gue lagi pengen makan tongseng dombanya Ibu Sandra Carolina Offut. Pakai cabai iris, pakai acar, bikin sendiri. Capek deh, tapi nggak apa-apa, enak kok.
1: Udah oleng nih Dewi. Jangan, jangan pakai cabai kalau Ipul sama Kapten Eda. Gue sih suka cabai ya, tapi tenggorokan gue sensitif.
7: Ya, aku juga suka, Kep.
1: Ipul nggak boleh.
7: Boleh.
1: Nggak boleh. Nanti dia telat nganterin gue. Kalimantan Tajos, makasih udah nemenin dari subuh ya.
8: Gue lagi mau makan
1: Golden McFlurry.
8: Karena gue puasa, berbukanya gue mau yang agak sedikit ringan ya. Ya, kayak kurma atau susu gitu, Kep. Selamat puasa semuanya ya.
1: Betul. Selamat weightlifting. Ya, kirain bukannya pakai durian dan kambing. Jangan ya, jangan.
9: Gue lagi mau makan bubur tinutuan nih. Udah lama enggak makan bubur tinutuan, enak tuh.
1: Ini emang Yosrena tuh tim bubur cuy, tim kacang ijo, bubur tinutuan. Wah, sehat sih itu bayamnya ya. Ini kan? Correct me if I'm wrong. Cina Chang!
10: Mau makan koko ichi banyak ya.
1: Koko ichi banyak. Makanannya Yojiro dari Rat Wims. Nasi kari ya? Aduh. Oke, Sandy makasih buat potlahnya dan makasih buat sushi mate-nya. Dapat birthday treat dari Sandy. Aku jadi sering pesan sushi mate nih. Cuman yang paling aku sedih ya kru, kan aku pecinta burger ya. Di Lawless tuh udah gak ada The Lemmys cuy. Gue aduh, kenapa The Lemmys dihilangin Lawless? Aku fans berat. Ya anyways, ya gitulah. Di Gancet juga ada burger enak, God's Cheeseburger, Ishigamaya Burger. Buh, burgernya Tuhan bre. Namanya itu. Oke, okay, aku sudah kenyang dengerin kamu ngomong ya. Makanan, so thank you crew. Off soon, and I'll see you every day. Love you and miss you every day. Let's end the session with Billy. Bye crew, bye crew, bye pool, bye pool.
7: Bye crew apa bye pool nih?

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, saatnya rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall Jakarta lewat tema Beyond the Years. Mulai sekarang sampai 27 Juni 2026, ikutan program Unlock 13 Deals dan dapetin kesempatan membeli produk impian dengan diskon hingga 50%. Mulai dari iPhone 17, Samsung A57, logam mulia 1 gram, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Caranya, cukup belanja minimal 1 juta rupiah di tenan manapun Lotte Department Store, lalu tukarkan struk belanja kamu di info desk GF. Dan jangan lewatkan Shop Night Out pada 27 Juni 2026. Belanja lebih lama sampai jam 11 malam dengan promo diskon hingga 70%, buy one get one, double cashback, dan gratis parkir. Masih ada berbagai aktivitas seru seperti League of Legends Championship presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jung Il Hoon. More info, follow Instagram at lottemall_JKT.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits
8: right here on Prambors.
7: Indonesia's number one hit music station.

0: HTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul, bakumpul. Mas Darto 5 udah mulai, yo.
3: Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5.
4: The Dandies, we love you, The Dandies.
1: On Prambors.
5: Well, welcome back to Mas Darto 5. Ini edisi spesial 50 tahun Prambors mengudara, guys.
6: Wus, gokil 50 tahun,
5: gokil,
6: ya.
5: Gokil.
6: Bangga.
5: Yes, kita akan membahas 5 karyawan radio tertua di Indonesia.
6: Gue ini masuk nomor 5, Pak.
5: Gue gak masuk. Lu masih aja di sini, Nyet. Resign lu.
6: Oke.
5: Aduh,
6: kenapa lu nurut?
5: Kok dia nurut?
6: Gue kerja tempat lu dong.
5: Lah gitu.
6: Oh iya.
5: Tapi kita UMR-nya UMR
6: Uganda.
5: Jadi duit pakai ubi.
6: Duit sama ubi.
5: Okay.
6: Tapi radio tertua berarti radio
5: Radio tertawa.
6: Iya,
5: radio
6: tertawa.
4: Nomor 5.
5: Di nomor 5 RDI, Radio Dangdut Indonesia.
6: Oh, aduh.
5: Radio Dangdut Indonesia.
6: Kayu manis dong.
5: Ini disiarkan dari ibu kota Jakarta. Radio Dangdut Indonesia mengudara nonstop 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
6: Wow.
5: Kecuali Jumatan. Jumatan langsung berhenti. Radio ini menyajikan musik dangdut, pop hits, dan juga musik Melayu, tapi lebih banyak Dead Squad.
6: Waduh,
5: death metal dong. Iya. Dengan target pendengar muda dari semua kalangan.
6: Kalangan tuh lost ya, Pak?
5: Apa tuh?
6: Kehilangan.
5: Ketutupan.
6: Kalingan.
5: Kalingan. RDI dahulu merupakan singkatan dari Radio Dangdut Indonesia.
6: Masa sih? Emang beda sekarang.
5: Ah, adalah sebuah stasiun radio di bawah naungan MNC Radio Networks. Milik MNC.
6: Masa sih?
5: Bro.
6: Apa, bro?
5: MNC itu si penyanyinya nanya, itu siapa tuh yang kenapa hidup ini begitu sengsara?
6: Hah?
5: MNC.
6: Du MN.
5: Iya, benar.
6: Oh. Gitu dia.
5: MNC ada kepanjangannya.
6: Apa tuh?
5: Numpang lewat.
6: MNC.
5: Oke. Lumayan ya.
6: Bungkus.
5: Dan kakak perusahaan PT Serum Nagari Buana, dahulu dikenal dengan sebutan Radio Mona Lisa.
6: Mona Lisa itu adalah harapan seorang yang terus kerja tanpa henti. Karena Mona Lisa itu moga-moga nambah libur saya.
5: Orang ngajar cuti.
6: Iya, Pak.
5: Eh, Prof. Ya. Ada perlu apa kemari?
6: Mona Lisa?
5: Mau analisa?
6: Mau analisa?
5: Sejak 20 Oktober 2010, bersamaan dengan pergantian nama udara TPI menjadi MNC TV, Radio Dangdut TPI. Dan sejak 20 Mei 2015, hingga sekarang nama udaranya RDI.
6: Get set? Go!
5: Ready dong.
6: Ready.
5: Ini RDI Hadi Suwarno gak?
6: Rudy.
5: Di nomor 5, Radio Dangdut Indonesia. Oke, kita gak dapet.
3: Mas Darto 5.
1: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station.
3: Prambors
7: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: This is my station.
1: Indonesia, number one hit music station.

0: TTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
2: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
2: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Eh, kata gue 2-0.
6: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Ya, 2-0,
6: 3-1,
5: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
6: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
6: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
6: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
6: 2-0.
5: Gak mikir.
6: Eh, 2-6.
5: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
8: Non-stop hit music.
9: Get all the hits right here on Prambors.
10: Indonesia, number one hit music.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Lu juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit.

0: fit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
0: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Beauty Acne Bright Care punya lu dulu lah.
0: Ih, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Ih, indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Kata gue 2-0.
3: Ya, yeah, sotoy lu. 3-1 ini mah.
2: Ya, yeah. 2-0.
3: 3-1.
2: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
2: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
2: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
2: Yeah.
3: Gila kali lu.
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Hey, what's up kalau muda? It's Raffi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Akhirnya, Sila on 7 nyanyi lagu terbarunya, Sederhana, live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

Sila Water di Petamburs Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the show. It's Ralphie, the daytime show on Petamburs. And it's time for a World Cup update. Buat yang semalam ketinggalan nih, ini ada beberapa pertandingan yang diselenggarakan. Itu dari grup K ya, kalau nggak salah. Jadi grup K itu ada Portugal salah satunya. Jadi tadi pagi gue ngeliat timeline para fans Portugal bilang GOAT conversation is still going, karena menang 5-0 dan Cristiano Ronaldo nyetak 2 gol kalau mudah. Jadi kemarin itu ada pertandingan Kolombia lawan RD Kongo. Habis itu Panama Kroasia 1-0. Inggris Ghana 0-0. Wah, Inggris hati-hati nih. Portugal Uzbekistan 5-0 kalau mudah. Ini semua dari grup K dan grup L. With that being said, Portugal masih ada kesempatan buat lolos karena mereka akan ketemu Kolombia sebentar lagi. Jadi for the full updates pertandingannya ini ada di besok kalau mudah. Pertandingan akan dimulai besok dengan format, mana nih gue cari dulu nih kalau muda. Set. Pokoknya besok deh kalau muda ya, akan ketemu Kolombia. Dan Ronaldo kemarin itu mencetak 2 gol. Nah, jadi makin ketat lagi nih sama Messi. Untuk skor jadwal lengkapnya, ini tapi agak hilang. Coba lihat schedule World Cup. Nah, ini untuk Switzerland lawan Kanada besok jam 2. Bosnia lawan Qatar besok juga jam 2 dari grup B, playing at the same time. Morocco Haiti 5-0. Scotland Brazil jam 5 juga. Kok 5-0 sih kalau mudah. Dan South Africa South Korea jam 8 pagi. Czech sama Meksiko juga jam 8 pagi. Jadi yang ditunggu-tunggu adalah apakah Portugal akan lolos ke babak berikutnya atau tidak. Sisa 1 lawan Kolombia, mereka ada di nomor 2 klasemen grup K. So we'll just wait and see. In the meantime, mau ngingetin lu juga untuk ikutan tebak-tebakan skor. Lihat aja di prambursfm.com. Kalau lu bener nebak skornya, lu bisa dapetin duit Rp250.000. For more info, check Instagram Prambors dan juga prambursfm.com. Now, some tunes to get you dancing on this almost afternoon. We got Major Lazer and Lean On featuring Mo and DJ Snake.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Non-stop hit music.
5: Get all the hits right here on Prambors.
6: Indonesia, number one hit music.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station, not like us, Kendrick Lamar di Prambors Daytime Show sama Ralphy. Good Wednesday, happy Wednesday buat lo kalau muda. We are 2 days away from welcoming the weekend. Dan friendly reminder juga kalau di Jakarta hari ini, High Rocks atau Hybrid Rockstars are gonna help their first event in Indonesia, especially in Jakarta this year. Ini para pelari yang suka CrossFit, yang demen High Rocks, dan sports enthusiast lainnya, menurut gue akan ketemu barengan, pick 2 menjadi melting pot untuk para sports enthusiast, karena banyak banget yang ikut High Rocks kalau muda. Jadi kalau lo adalah salah satunya, minggu ini itu jangan dipakai gas-gas banget olahraganya. Ini adalah tapering week, di mana lo harus mindful olahraganya gak all out untuk avoid injuries, cedera, fatigue, karena itu semua diperlukan untuk hari H kalau muda. So this is just a friendly reminder buat lo, dan a major good luck. Dan kita akan ketemu di hari Minggu. Gue akan race di Men's Open Double, itu hari Minggu sore. Dan kalau lo juga di sana, feel free to say hi to me kalau kita berpapasan di High Rocks Peak 2 weekend ini kalau muda. It's apa ya, deg-degan gitu loh rasanya sekarang menuju race. Dan kalau lo juga merasakan hal yang sama, it is totally normal kalau muda. Yang pasti jangan di push all out, karena itu bisa beresiko untuk cedera dan juga fatigue. Alright, I'll see you at High Rocks this weekend. Kita lanjut dulu sama Saturn SZA sekarang. Jangan lupa stock up untuk gels, salt stick, dan semuanya membantu electrolyte.

Bernadia satu bulan di Prambors Radio Indonesia number one hit music station Ralphy di daytime show kalau muda. Lagu yang benar-benar kena banget, apalagi baru ya buat yang baru putus sekarang. Dan rata-rata orang yang baru putus atau merasakan heartbreak itu pasti suka banget denger lagu-lagu galau yang relate. Dan ini pas banget nih, satu bulan Bernadia. Gue baru ngeliat dan ngebaca liriknya lagi, dan itu untuk temen gue ya yang baru putus kemarin, itu didengerin-dengerin sambil nangis. Tapi lama-lama hilang juga sih kalau muda. But it is the perfect song for going through a breakup. Feel the pain first kalau muda. Itu adalah awal-awal stage untuk acceptance nantinya. Jadi buat yang lagi galau-galau juga nih, ini ada dua lagu galau back to back. Kalau tadi lagu dari Bernadia yang mempertanyakan, lah kok lu baru putus udah dekat sama orang lain aja? Mungkin baju, bau parfum baju lu masih ada bau-bau gonya dikit gitu yang bikin sakit hati. But moving on, sekarang kita ada Taylor Swift sama Post Malone, Fortnite, yang tentang cuma singgah sebentar dan meninggalkan bekas yang gak hilang-hilang. Ini dia Taylor Swift, Post Malone, Fortnite.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.

0: Cocok.
1: Hey, liburan. Halo, Catret.
2: Wih, ini dia nih yang habis vacation.
1: Lihat dong nih kulit gua.
2: Wih, udah tan, udah menghitam.
1: Top.
2: Kemarin hitamnya hitam sawo matang.
1: Sekarang
2: hitam sawo matang. Gak berubah dong ya.
1: Berubah dong ya. Weh, gila, lu gak mau nanya gimana gue di sana nih?
2: Ah, gimana lu di sana lu kemana sih?
1: Gue kemarin yang gue telpon lu. Masa lu lupa gue kemana? Gak enak dong kalau gue yang ngomong.
2: Oh iya, lu kemarin gue denger di telpon. Trot, lu liburan kemana, Trot?
3: Gue liburan ke Puerto Rico.
2: Oh, man, dari Sukunen, you went to Puerto Rico. Lu ketemu sama Ricky Martin gak? Oh, ale, ale, ale. Terus ketemu sama Shakira gak?
1: Iya
2: gitu.
1: Iya.
2: Ketemu gak?
1: Enggak lah.
2: Kok enggak?
1: Lah iya.
2: Ketemunya sama apaan?
1: Lah gua ketemunya di sana sama orang-orang kita, orang-orang Indonesia biasa.
2: Lah di luar negeri kok ketemunya sama orang Indonesia?
1: Yang bilang ke luar negeri siapa lagi?
2: Lah
1: yang...
2: lu kan bilang ke Puerto Rico.
1: Gua enggak bilang ke Puerto Rico, gua bilang ke Purwokerto. Gua jalan-jalan ke sana. Gimana sih, mana punya duit gua ke Puerto Rico, gua ke Purwokerto.
2: Gitu.
1: Iya. Mau ikut enggak?
2: Apa?
1: Mau ikut enggak ke Purwokerto?
2: Enggak.
1: Mau yang mana?
2: Aku maunya ke jepit.
1: Oh ya udah, sini aku jepit.
2: Aku maunya ke jedot. Ke cut, cut ke.

Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the show, kalau muda. That was Shield, You Won't Be There, di Prambors Daytime Show. Udah jam 12 lewat 38 menit. A friendly reminder to get your lunch. Gue juga lagi nunggu pesanan ojek online gue nih. Gue cari makanan-makanan sehat karena menuju 4 hari ke High Rocks Indonesia. I gotta watch what I eat, kalau muda. But now moving on to a movie update. Buat lo yang suka film horor, siap-siap untuk masuk ke dalam hutan. Hutan apa, Ralfi? Karena salah satu film horor yang paling ikonik sepanjang masa, that is The Blair Witch Project, kabarnya bakal di-reboot dan dijadwalin tayang tahun depan, 2027. Yang menarik, proyek ini bukan remake, tapi kali ini ada beberapa orang di balik film original The Blair Witch Project yang dirilis tahun 99 itu ikut dilibatkan sebagai executive producer setelah sebelumnya sempat ngerasa diabaikan oleh studio selama bertahun-tahun. Film barunya akan disutradarai oleh sutradara horor muda namanya Dylan Clark dan dikembangkan oleh Lionsgate, ini studio besar, sama Blumhouse. Ini studio yang bertanggung jawab atas banyaknya film horor. Studio yang dikenal lewat banyak film horor yang sukses juga pastinya kalau muda. Bahkan kabarnya cerita baru ini tetap akan nge-pay tribute dan ngehormatin mythology Blair Witch yang udah dikenal penggemar hampir 3 dekade kalau muda. Ini dari 99 ke 2027, lama sih. Fun fact-nya, ini pas dirilis tahun 99, banyak penonton yang percaya kalau ini tuh benar-benar footage asli. Padahal film ini tuh found footage kalau muda, direkamnya pakai handycam gitu. Dan berkat strategi pemasaran internet yang revolutionary pada masanya, film berbudget kecil itu akhirnya ngasilin ratusan juta dolar dan mengubah wajah genre found footage selamanya. Ini one of the great horrors of all time. Dan gue rasa ini menarik banget karena generasi sekarang yang hidup di era TikTok, bodycam, vlog, dan juga live stream. Jadi bayangin aja kalau konsep Blair Witch yang dulu bikin satu generasi takut buat masuk hutan, termasuk gue kalau muda, diupdate dengan teknologi zaman sekarang, jadinya kayak gimana? We'll just wait and see. 2027 is the year for The Blair Witch Project. Dan kalau lu belum nonton The Blair Witch Project, you should go and watch it now. Lanjut ke Angel Part 1, Kodak Black, Nele Choppa, and G-Men on Prambors Radio.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
5: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
5: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya Hikayat Sri Kandi Nusantara. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
6: Still stuck at work? On campus? Or just chilling all day? No worries, Prambors got you covered.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, Moonlit Floor Lisa di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Daytime show sama Ralfi sampai jam 3 sore kalau muda. I have a question for you. Ada yang lagi BU? Nah, kalau jawabannya adalah iya, mendingan ikutan deh kalau muda. Karena dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Daripada tebak-tebakan sendiri sama teman-teman tidak menghasilkan apa-apa, mending ikutan kuis TTS di Prambors karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli, pokoknya throughout this month selama Piala Dunia, kuisnya tetap berjalan. Buat kalau muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan juga Ralfi. Nanti gue akan telepon salah satu pemenangnya yang udah berhasil nebak skor pertandingan semalam. More info, cek PramborsFM.com. Kita lanjut. Masih ada kamu, Wijaya 80.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Bau ya sungai, ada yang ke sawah, ke sini tolonglah perbaik masalah limbah itu.
4: Di sebuah perumahan Gria Pesona dapat menemukan keberadaan tersangka, langsung kita lakukan penangkapan.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar ringkus pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Kecewa, puluhan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Majalengka. Kabupaten Garut dan Bogor mulai krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tim gabungan Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap tersangka TH, 30 tahun, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap kekasihnya berinisial YTR, 29 tahun, selama 3 tahun. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
6: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, tersangka diamankan di perumahan Gria Pesona sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Rudi, serangkaian pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka TH, mulai dari tes narkoba serta tes kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan secara intensif.
4: Pada pukul 18.30 di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami menemukan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan.
6: Sementara itu, melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap tersangka penyekapan dan penyiksaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung.
7: Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan.
6: Korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya yang dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2026. Selama periode tersebut, korban diduga dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah Bandung dan sekitarnya sehingga keberadaannya tidak diketahui keluarga. Kasus ini baru terungkap pada Rabu 10 Juni 2026 malam setelah keluarga korban menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan dengan sejumlah luka di tubuhnya.
5: Sejumlah nelayan di Cisolok, Kabupaten Sukabumi menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait aturan terbaru mengenai benih-benih lobster BBL atau baby lobster. Mereka keberatan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP nomor 5 tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada nelayan kecil.
8: Wakil Rukun Nelayan Asep meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Para nelayan menyampaikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari mencukupi kehidupan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak. Menurutnya, kebijakan itu dinilai memberatkan nelayan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas penangkapan BBL. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi nelayan kecil yang disebut harus menghadapi berbagai tantangan dalam mencari nafkah di laut. Nelayan berharap pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali aturan terkait BBL tersebut. Mereka juga menyatakan akan membawa aspirasi lebih besar ke Jakarta apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
9: Bahwa benur ini salah satu perekonomian nomor satu yang ada di nelayan. Masjid, makmur, semua itu dari hasil benur, bukan dari nelayan.
5: Sebagai bentuk kekecewaan, puluhan warga Desa Heuleut, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Selasa siang mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau yang mengelola program makan bergizi gratis MBG terkait dengan titik koordinat lokasi bangunan itu.
10: Kedatangan sejumlah warga tidak ditemui oleh pengurus kantor atau perwakilan dari tim SPPG. Padahal sebelumnya, warga sudah berusaha berkomunikasi lewat handphone agar siapapun perwakilan dari SPPG bisa menjelaskan perihal alamat atau titik koordinat. Salah satu warga mengaku, meski kali ini tidak mendapatkan hasil, namun akan terus berupaya menemui tim SPPG untuk mencari solusi yang terbaik.
11: Waktu itu udah dibahas.
12: Dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ini apa, Pak?
11: Pengangguran, mengangkat ya masyarakat supaya bisa kerja di area titik koordinat ini.
12: Untuk dampak dari limbah sendiri apa?
11: Bau ya, bau sungai, ada yang ke sawah. Kita ya kesini tolonglah perbaik masalah limbah itu. Terus masalah yang tadi saya bicarakan, pemberdayaan masyarakat.
10: Sementara, warga kecewa dengan kebijakan pihak SPPG yang dinilai tidak berpihak pada warga desa setempat, di mana titik koordinat lokasi bangunan SPPG dan tidak memberdayakan tenaga kerja dari wilayah desa setempat.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, maraknya platform digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan radio dan televisi lokal. Bahkan belakangan ini sejumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat dikabarkan menghentikan operasionalnya akibat tekanan bisnis yang semakin berat. Kondisi ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Bandung Senin 22 Juni. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Edi Askari Padmawinata menilai, regulasi penyiaran yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.
13: Internet itu tidak diatur di negara kita, sehingga saya menyebut itu kekosongan hukum yang harus diatur. Dan perkembangannya ternyata sangat cepat, dan itu bersifat destruktif. Ada positifnya banyak, tapi negatifnya juga lebih berbahaya menurut pandangan. Sehingga negara harus hadir ya, untuk mengatur bukan hanya tata kelola dari sisi ekonominya, tapi menyangkut juga kaitan dengan pengaturan big tech yang perusahaan-perusahaan digital yang besar itu. Nah, kenapa saya katakan imperialisme informasi? Bahayanya uang dari rakyat kita akan dikeruk melalui iklan. Mungkin ratusan miliar, bukan bisa triliun dari iklan saja. Sementara penyiar-penyiar lokal yang ada TV, radio tergerus karena tidak kebagian iklan. Mereka punya kelebihan algoritma kan, lebih bebas menggunakan algoritma.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi masyarakat. Menurutnya, radio tetap relevan karena murah, mudah diakses, dan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Jawa Barat.
14: Sangat efektif dan sangat potensial. Potensial. Efektif kenapa? Dengan radio orang murah. Ya. Orang bisa mengaksesnya dengan murah. Potensial kenapa? Potensial kita punya kultur dulu. Ngupingkan radio teh orang Sunda, orang Jawa Barat yang punya kultur sebelum ada platform lain. Kenapa kita tidak bangkitkan kembali? Ya, karena kita sekarang perlu berbagai keberagaman alternatif ya, penyampaian kanal-kanal informasi. Yang A, B, C, D itu salah satunya radio.
5: Meski menghadapi persaingan ketat dengan platform digital, radio dinilai masih memiliki ruang untuk terus berkembang, terutama sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, dukungan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan ekosistem penyiaran menjadi langkah penting agar radio tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang terpercaya di era digital. Kurangnya air bersih sebagai dampak dari musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, di antaranya adalah masyarakat di Kecamatan Pamungpek dan Cibalong, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Antisipasi hal itu, Pemkab Garut melalui PDAM setempat lakukan langkah penyiapan bantuan air bersih.
15: Sekretaris Perusahaan PDAM Tirta Intan Garut, Hendra Gunarah, menjelaskan pihaknya telah mendapat instruksi Bupati agar menyiapkan bantuan ke daerah rawan air bersih. Bahkan sebelum ada instruksi resmi, PDAM sudah mengirimkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pamengpek dan Kecamatan Cibalong di Garut Selatan. Menurut Hendra, pihaknya akan memberikan bantuan berdasarkan permohonan atau permintaan yang masuk baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.
16: Kurang lebih 5, Pak.
17: 5 kecamatan.
16: Iya, daerah utara dan daerah selatan juga. Kebanyakan kan daerah utara dan selatan. Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu ada 4.000 liter sedangkan 5.000 liter.
15: Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di antaranya di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Sedangkan daerah yang paling rawan air bersih di saat musim kemarau ada di Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang.
5: Masih terkait dengan dampak kemarau, puluhan hektar sawah di Parakan Muncang, Kecamatan

0: ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
1: Warga berharap pemerintah daerah dapat menambah jadwal pengiriman air bersih agar kebutuhan air warga selama musim kemarau dapat terpenuhi. Kekeringan yang baru berlangsung sekitar 1 bulan ini dikhawatirkan akan terus meluas jika tidak segera mendapat penanganan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kaum muda, welcome back to Prambors Radio Indonesia number one hit music station. It is daytime show with Ralphie. Waktu menunjukkan pukul 1:19. Dan kalau lo belum familiar ya, ada satu venue ini di Ancol kaum muda, dan ini menjadi tempat banyak konser, tempat banyak activities. Pokoknya apapun yang lo mau lakukan di sana bisa di-provide, bisa dilakukan di sana, and that is Beach City International Stadium Jakarta. Dan sekarang kita udah kedatangan Ray dan Ica dari BCIS.
1: Halo,
0: halo
1: semua, halo kaum muda.
0: Langsung nih kantornya di Ancol.
1: Betul, kita jadi di Jakarta Utara.
0: Abis itu ke Prambors di Fatmawati, nanti balik lagi ke Ancol.
2: Betul.
1: Kayaknya sih mau jalan-jalan dulu daerah.
0: Iyalah, enggak usah lah, jauh. Jauh Ancol, udah sini-sini aja.
2: Ya.
0: Udah explore Jaksel aja.
1: Jadi anak Jaksel ya kan.
0: Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin sebenarnya BCIS tuh tempatnya bisa ngapain aja sih sebenarnya, soalnya kan orang tahu cuman buat konser mungkin. Jadi ini sebenarnya BCIS buat bisa apa aja? Boleh jelasin dikit enggak sebenarnya BCIS itu in general buat apa? Siapa yang bisa datang? Gimana cara ngebooknya? Wah, agak detail ya kalau itu ya. Enggak, tapi in general aja tentang BCIS gitu.
1: Oke, teman-teman. Halo, perkenalkan aku Ray dari Beach City International Stadium Jakarta. Singkatannya sebenarnya BCIS.
0: Oh, sorry. Aku agak Inggris sedikit ya memang ya.
1: Atau kita biasanya juga sering sebut Beaches gitu.
0: Beaches aja ya, lebih enak ya.
1: Lebih Indo gitu.
0: Oke. BCIS.
1: Ya, jadi sebenarnya kita tuh venue yang kalian bisa pakai dengan kapasitas dari 100 sampai 25.000 orang.
0: 100 sampai 25.000
1: orang. Dan outdoor.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, untuk event-event sendiri biasanya kita juga bisa melakukan konser, gathering, dan bukan cuma itu, misalkan kalian juga mau have fun sama keluarga atau annual event,
2: jalan-jalan bisa. Jalan-jalan weekend sama pasangan bisa banget.
0: Oke. Okay. Soalnya yang gue tahu tuh Beaches itu cuman hall-nya doang.
2: Oh.
0: Sebenarnya
2: justru kita tuh pantainya yang terbagus.
0: Yes. Pantainya.
2: Yes, betul banget.
0: Oh, wow.
2: Pantainya terbagus sama sunsetnya.
0: Oh.
2: Kemarin aja bisa ada yang ini ya,
1: proposal. Lamaran.
2: Ya.
1: Yes.
2: Ya,
1: lamaran hidupkan muka kita.
2: Jadi kalau mau buat teman-teman yang mau ke Bali tapi versi mini budget ya, bisa banget ke Beaches.
0: Jadi Beaches tuh, correct me if I'm wrong, bukan cuma stadiumnya doang, tapi the whole area outside Beaches tuh juga punya Beaches gitu ya.
1: Betul, punya pantai namanya Sunset Beach.
0: Sunset Beach.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Itu kalau lagi enggak ada acara, orang bisa datang ke sana juga?
1: Bisa dong, dan udah pasti gratis.
0: Oh, gratis?
1: Iya, masuknya gratis, cukup bayar masuk Ancol aja, tiket masuk Ancol.
0: Ah, soalnya kemarin gue sempat nge-MC juga di Beaches tuh ada acara gathering basket evergreen kalau enggak salah.
1: Oh,
0: sempet lah sekali itu udah. Soalnya Beaches kan banyak acara ya, pasti lo lupa juga. Tapi gue kesana kemarin nge-MC di Beaches juga, tempatnya gede banget, itu rame banget sih sebenarnya. Oke, okay, untuk Beaches sendiri, next event terdekat apa nih? Biar kalau muda tahu.
1: Oke, okay, terdekat apa boleh? Kebetulan yang megang kakak Ica nih, asik.
0: Coba kak Ica.
2: Terdekat nih kita ada DJ Festival, ada Summer X.
0: Summer
2: X. Jadi main
1: untuk guestarnya
2: Yellow Claw.
0: Oh, Yellow Claw.
1: Yes, betul. Kakak mau nonton juga.
0: Aku lihat kondisi fisik dulu ya.
2: Iya, benar banget.
0: Menuju umur 30 ke atas ini agak kayak mikir-mikir kalau mau keluar.
1: Okay.
0: Oh, Yellow Claw.
2: Yellow Claw, ada di Babarus,
0: okay,
2: ada Galangkai di DJ lokal.
1: Yes.
0: Nah, itu pastinya di indoornya atau outdoornya?
1: Di outdoor.
0: Outdoor.
1: Tapi ada indoor juga. Ada stage indoornya.
2: Oh ya, setting yes. Jordan ada second stage, second itu stage. Dia bikin kayak campur-campur sama minibar juga gitu
1: yes.
2: sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada indoor dan outdoor gitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu Summer X dan ada fan meet juga katanya?
1: Betul, ada fan meet.
2: Fan meetnya siapa, Ray?
1: Bae Hyunsoo.
0: Oh.
1: Yes. Itu yang ditunggu-tunggu genzi-genzi para wanita-wanita ciwi-ciwi ya. Asik. aku juga sebenarnya pengen foto sama beliau itu sih.
0: Itu kapan tuh kalau Summer X sama si fan meetnya?
2: Kalau Summer X-nya kita di 4 Juli. Kalau fan meet Biongosoknya kita ada di November.
1: Tanggal 7.
0: Oke, okay. Jadi itu upcoming events yang ada di Beaches ya.
2: Sebenarnya sih banyak lagi Kak, cuma memang
0: yang di highlight banget itu ya.
2: Kita masih hold beberapa dulu karena masih biar surprise dulu
1: biar
2: deh
1: surprise
2: gitu.
1: Ya.
0: tapi boleh tahu nggak? Itu nanti aja deh kita bahasnya ya. Kita nanti aja bahasnya karena talk setnya masih ada 3 lagi juga. Ngobrol-ngobrol sama Rei sama Ica dari Batches, ngomongin Batches in general, apa yang seru, apa yang upcoming. Semuanya di jam 1 sampai 2 ini di Prambors Daytime Show. Dan mungkin kalau muda, kalau ada experience yang membekas juga nonton konser atau apapun itu di Batches, boleh loh WhatsApp ke 0811-607-1022 sambil nunggu talk set berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama tim dari Batches. Kita lanjut dulu sama Taste, Sabrina Carpenter here on Prambors Radio.

0: We Can't Be Friends, Ariana Grande, here on Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show. Kalau muda, masih sama Ari dan Ica dari Beach City International Stadium. Masih di studio, mana suaranya?
1: Halo, kalau muda.
0: Halo, hello, hello, hello, hello. Ngebahas putar beaches nih. Nah, kalau di Beach City International Stadium Jakarta, mungkin kalau muda banyak yang belum tahu juga event apa aja sih yang pernah diselenggarakan di sana. Mungkin kalau muda pernah ke sana juga tapi lupa gitu. Jadi bisa di-highlight enggak? Mungkin top 5 atau top 3 acara yang pernah diselenggarain di Beach City International Stadium.
1: Oke, ini siapa dulu? Mau Ica dulu atau aku dulu?
2: Kamu dulu boleh deh.
0: Sweet, sweet, sweet, sweet.
1: Coba kita sweet.
0: Oke, Rey, Rey, silakan Rey.
1: Oke, kalau aku mungkin top 3. Top 3-nya number 3 itu ada Playf dari Big Ground Entertainment. Itu konser 3D Korea tuh.
0: Konser 3D Korea?
1: Yes, jadi artisnya tuh 3D, Kak.
0: Oh, hologram?
1: Yes, kayak hologram gitu.
0: Nggak datang tapi?
1: Nggak datang.
0: Oke.
1: Keren kan konsepnya? Dia mainin lightning, mainin laser-laser gitu. Uh-huh. Jadi konsepnya seperti itu. Dan artisnya tuh ada di Korea.
0: Oke. Okay. Yes. Oh, tapi artisnya langsung perform di Korea tapi di project.
1: Yes, betul. Pakai teknologi, aku tidak paham teknologi.
0: Iya, iya. Saya juga tidak paham ya. Biarkan orang-orang saintis dan pintar-pintar itu yang menjelaskan. Oke. Okay. Habis itu,
1: number 2-nya ada Scream or Dance 2025, itu Halloween party yang paling asik. Yes, kita paling suka sekali kalau udah party party.
0: Wah, itu viral banget tuh. Banyak banget kejadian yang viral di sana.
2: Nextnya doakan di kita lagi ya.
1: Semoga 2026 di kita lagi.
0: Itu adalah Halloween party. Semua orang dress up kesana untuk nge-rave indoor. Gokil sih.
1: Aku juga anyway cosplay juga jadi mumi, Kak.
0: Oh, jadi mumi.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Ada yang cosplay jadi Deadpool.
1: Transformer.
0: Oke, okay. Scream or Dance emang bertahun-tahun di Beach City International Stadium.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Udah berkali-kali. Terus apa lagi?
1: Dan yang number one ya udah pasti Awesome School Fest by Prambors.
0: Bisa aja.
1: 2020.
2: Dia kan yang megang kliennya kan. Tingkat ketiknya nih.
0: Beach City International Stadium itu nge-host Awesome School Fest juga.
1: Yes.
0: Rame ya, banyak anak-anak SMA yang datang.
1: Alhamdulillah.
0: Dan semoga tahun depan bisa di Beach City lagi loh.
1: Asik, balik lagi dong.
0: Jadi itu top 3 dari Ray.
1: Yes, itu top 3 dari
0: Ica, ada gak top 3-nya?
2: Ada gak ya? Top 3 aku ada di BTN Fun Run.
0: Oke.
2: Okay. Kita kan venue-nya selain ada music, ada family gathering, kita juga bisa bikin fun run.
0: Oke, okay, fun run.
2: Terus di keduanya sama kayak Ray, Scream or Dance. Uh-huh. Itu kayak emang udah harus di highlight banget ya, Scream or Dance. Even Halloween tahunan ya. Yang pertamanya aku Playf.
0: Playf.
2: Playf karena aku pecinta opa-opa Korea.
0: Oh. Itu ya.
2: Mirip-mirip sih.
0: Top 6 acara yang pernah diselenggarakan di Beaches. Beach City International Stadium Jakarta. Nah, boleh dikasihin dikit enggak nih seputar venue, concert hall, multifunction, Sunset Beach? Karena selama ini gue cuma tahu Beach City International Stadium tuh ya literally stadiumnya doang. Sebenarnya ada apa aja sih di sana?
2: Boleh. Untuk venue kita sendiri tuh ada konser hall dengan kapasitas 12-15 ribu. Ada include tribunnya juga, ada festivalnya juga.
1: Kemudian kita ada venue multifunction hall. Nah, kapasitasnya itu dari 1,000-3,000. Kemudian untuk kapasitas 100 ada juga. Dan yang masterpiece aja memang pantai ya. Karena pantai ini biasanya dipakai orang-orang untuk festival DJ. Betul. Gitu. Party-party.
0: Party-party.
2: Party-party lagi ya. Gathering juga cocoknya sih di pantai ya.
0: Yeah. Sunset Beach itu ya.
2: Yes,
0: Sunset Beach. Oke, okay. Ini orang banyak mungkin masih bingung nih. Soalnya Ancol kan kadang maybe a little bit tricky untuk pintu masuknya, keluarnya gimana, apalagi kalau udah malam kan yang dibuka aksesnya cuma beberapa ya. Jadi gimana cara kita menuju Beach City International Stadium?
1: Oke, yang pertama aku jelasin sedikit melalui KRL. Jadi teman-teman bisa ke Beats International Stadium pakai KRL dan stop di stasiun Ancol.
0: Oke.
1: Setelah itu bisa lanjut naik transportasi umum seperti, boleh nyebutin nggak?
0: Boleh dong.
1: Boleh.
2: Ojek online.
1: Ojek online yang boleh. Pastinya untuk menuju Beats International Stadium Jakarta.
0: Okay. Sebutin apa aja boleh kok.
1: Oh boleh.
0: Boleh.
1: Aman ya.
0: Silakan.
2: Okay. Atau bisa juga dari stasiun Ancol naik Warawiri namanya.
0: Warawiri.
2: Warawiri itu kayak busway tapi mereka tuh udah tandem sama si Ancol.
1: Gratis
2: itu,
1: ya.
2: Betul, gratis dan itu nanti akan turun di depan lobi mall kita.
0: Oke, okay. Jadi kalau sepengalaman gue ya itu di Beach City International Stadium, itu gue masuk Ancol itu paling pojok belakang bener kan?
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Hidden gem ya.
0: Hidden gem.
1: Yes.
0: Jadi emang harus langsung masuk ke belakang itu ada Warawiri, bisa naik yang lain juga. Jadi begitulah cara Anda bisa menuju ke Beach City International Stadium. Katanya ada yang baru juga nih ya. Water sports.
1: Yes.
0: Itu sebenarnya bisa water sports juga. Ada kayak banana boat.
1: Bisa.
0: Habis itu ada apa lagi bisa di sana tuh?
2: Wagon boat, ada donut boat.
0: Betul. Donut boat. Itu di bagian pantainya ya.
1: Yes, di pantai.
2: Pas tentu. Pantai kita ya.
1: Bukan di indoornya ya.
0: Oh iya iya. Siapa tahu gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan juga.
1: Bisa.
0: Free for all, buat siapapun bisa.
1: Tentu ada harganya ya kak untuk permainan. Tapi kalau kamu main gratis bisa sama kita.
0: Nah, kalau yang nggak mau gratis itu datang ke sana, berapa bayarnya?
1: Bayarnya cukup 50.000 per orang per satu wahana water sportnya.
0: Ah, oke. Okay. Banyak ya yang bisa dilakukan di Beach City International Stadium. Oke, okay, water sports udah. Gimana cara ke sana? Udah. Ada nggak nih tenan F&B dan promo? Soalnya itu kan mall juga ya.
1: Betul.
0: Jadi ada nggak promo-promo dari tenan F&B?
1: Boleh coba Ica.
2: Promo-promonya sih kita itu per bulan beda-beda, ganti-ganti ya.
1: Kebetulan bulan ini ada promo apa nih?
2: Menyambut hari ulang tahunnya Jakarta.
0: Nah, 22 Juni ya ulang tahun Jakarta ya.
1: Kita ada promo masuk Ancol gratis tanggal 27 dan 28 Juni teman-teman. Kemudian kalau masuk Beach City International Stadium kalian bisa klaim hadiah promo liburan sekolah. Dapat roti bakar gratis, kopi gratis, dan jagung susu keju gratis
0: tuh. Jasuke.
1: Itu dia, udah masuk
2: sambil
1: Ancol
2: mantai
1: gratis.
2: Kan terus cukup tunjukin tiket keluar Ancol. Betul. Barcode-nya keluar Ancol nanti klaim ke tenan kita.
0: Betul. Aih, mantap ini.
1: Masuk
0: ini
1: gratis, makan gratis.
0: Ini tiap hari berlaku nih.
1: Ya,
2: sampai 30 Juni ini.
1: Sampai akhir bulan.
0: Sampai akhir bulan ya.
1: Betul.
0: 30 Juni ya. Buat yang enggak tahu mau ke mana langsung Beach City International Stadium. Dan masih ada satu talk set ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ray dan Ica ngomongin Beach City International Stadium. Jadi jangan kemana-mana kalau muda. Stay tuned right here on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Langsung ke Beaches kalau muda.

0: tes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Welcome back to Mas Darto 5. Ini 5 radio tertua di Indonesia.
3: Nomor 4 silahkan naik.
2: Di nomor 4 ada Delta.
4: Kanan lo ya.
2: Enggak, dengerin. Delta FM baru rebrand nih. Keluarga Prambors juga loh.
4: Wah iya.
2: Di tahun 2021 ini, Good Morning Indonesia. The show that makes you feel good in the morning. Bersama Ben Kasyafani, Sisi Priscilia. Gue bacain ad-libs nih. Bangke. Dan Nino Kayam.
4: Ini Ben Kasyafani nih. Waktu ada temen yang meninggal, Ben Kasyafani.
2: Ben kasih kafan nih. Goblok. Ben Kasyafani.
4: Ben Kasyafani.
2: Deh lu nyanyet. Aduh.
4: Terus temennya Ben bingung. Ben mau datang, Ben kasih apa nih?
2: Ben kasih apa nih? Ah, kalau Ben mah kasih aja.
4: Aduh. Masukin di era gua nganggur kan.
5: Aduh. Ben kasih apa nih? Itu singkatan juga loh, Pak Darto.
2: Apa tuh?
5: Jadi waktu itu dia datang nih mau interview tapi belum siap. Karena Ben kasih apa ini benar-benar panik saya nih.
2: Hah?
5: Nyambung gak sih?
2: Aduh.
5: Benar-benar.
2: Aduh. Mereka akan membahas topik yang sedang viral dan juga relevan dengan obrolan seru. Ketiganya setiap hari siaran serentak di 3 brand radio, Delta FM, Female dan Ban FM, dan didistribusikan ke 8 kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar dan Manado.
4: Enggak ada.
2: Manado.
4: Ini siaran serentak kurang panjang nih, harus tambahin dungdes. Siaran serentak dungdes.
2: Lucu lo, lucu lo kok gini. Kok gini lucu.
5: Pada suatu hari nih bro, saya injek rem lagi ya. 10 pagi itu, pada suatu hari ada seorang yang tell me gitu, disuruh nginget. Aduh, 10 pagi.
2: Siapa lupa?
5: Bukan, saya pelupa lagi.
2: Asik. Yes. Di nomor 4, Delta. Kodel. Delta kodel.
5: Delta itu adalah seorang nelayan tapi bingung menentukan posisinya.
2: Karena?
5: Delta itu dekat laut tapi...
2: Nah, apinya tuh apa tuh? Delta nih, teman lo masuk meeting, lagi negosiasi, keluar-keluar ditanya, Delta?
4: Deal gak? Deal gak?
2: Iya betul.
4: Bagus. Terus temen lu namanya Aldo.
2: Ya. Yeah.
4: Dildo. Gimana hasilnya? Dildo.
2: Lu lucu lagi lu. Lucu lagi lu. Lu lucu lu. Jangan mati ya, jangan mati lu.
1: Mas Darto 5. Prambors, mangga.
6: This is my station.
1: Prambors.
6: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: From Bors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphie Kalamuda. It's almost 2 PM, hampir jam 2 siang. Masih bersama Ray dan Icha dari Beach City International Stadium, Jakarta.
1: Welcome back teman-teman, halo Kalamuda.
0: Halo, jadi apa nih yang seru dari Beaches, Beaches ya bilangnya ya.
1: Yes.
0: Jadi kan kita udah ngobrolin tadi nih tentang generalnya, udah ada Summer X, nanti ada fan meet juga. Cara kesana gimana? Terus what else do we need to know about Beach City International Stadium Jakarta? Apalagi buat kalau muda yang mungkin belum pernah kesana, kenapa gitu mereka harus kesana?
1: Oke, sebelum itu kita boleh sapa-sapa dulu nggak teman-teman?
0: Sapa dong.
1: Halo Diva, halo Kak Angel, halo Bang Arvin, halo teman-teman Beaches semua. Kamu lagi bersama kita. Nah, kenapa sih teman-teman harus ke Beach City International Stadium? Jadi kita tuh punya pantai yang KW2-nya Bali ya. KW2-nya Bali ya. Kenapa sih? Karena ada sunset beach yang sunsetnya mantep sekali, sunset
2: betul.
1: Banget ya.
2: Terus juga di Jumat, Sabtu dan Minggu tuh kita ada acara reguler, ada DJ juga, ada karaoke bersama juga. Jadi buat teman-teman yang bingung kan weekend mau kemana, Jumat Sabtu Minggu bisa datang ke BCIS.
1: Betul. Dan itu acaranya gratis ya Kak. Karaoke sama DJ itu sudah kita sediakan untuk kalian semua. Tenang aja. Kita tutupnya sampai pukul 11. Kalau kalian masih rame jam 12 kita masih buka.
0: Okay. Nah,
1: jam 12 malam masih buka teman-teman.
0: Malam Minggu ya.
2: Iya. Malam betul. Minggu mendekati weekend.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian juga kita biasanya share-share promo lewat live TikTok ya. Biasanya yes. Kita ada giveaway tiket Dufan, uang tunai.
2: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman-teman yang mau dapat hadiah-hadiah gratis
2: dari kita, bisa follow-follow TikTok yes. Dan Instagram kita.
0: Asik. Tapi kalau lu berdua nih, aktivitas yang paling lu suka lakukan di Beach City International Stadium itu apa? Personally.
1: Aku dulu apa kamu?
2: Aku.
1: Oh iya, boleh-boleh kamu.
2: Aku paling suka kalau ketemu klien.
0: Ketemu klien?
2: Iya. Sebalik itu kan ketemu klien, karena round 2 gitu kan ke venue-venue. Jadi yang kayak awalnya kita aduh bingung ya mau ngapain hari ini, kita tiba-tiba ada klien, oh akhirnya kita lari.
1: Yes. Berkeringat ya. Asik.
0: Ketemu klien ya.
1: Betul.
2: Aku kalau aku ketemu klien, kamu
1: sama sih kurang lebih. Aku juga kalau ketemu klien tuh vibesnya kayak happy gitu. Iya. Apalagi kita kan kerja di pantai ya, kayak sekalian liburan gitu.
0: Tiap hari ya ngeliat kayak gituan ya.
1: Sampai gosong sedikit.
0: Sampai gosong sedikit di Beach City International Stadium.
2: Tapi bener deh, kalau misalkan udah mendekati sunset itu, aduh bagus banget Kak. Jujur bener ya? Kayak literally Bali di sih. Bali KW, ya KW 5 lah, oke lah.
0: Makin jauh ya KW-nya ya. Terus berarti upcoming events-nya udah ada yang bisa di-spill-spill lagi dari Beaches mungkin?
1: Semoga ada next festival DJ lagi ya di
0: festival
1: akhir
0: DJ ya.
1: Akhir Oktober, awal-awal November ya mungkin ada Halloween party lagi ya, semoga deh.
2: Oke, teman-teman nih bisa follow Instagram kita atau TikTok kita di Beach City International Stadium dan TikTok di Beach City Jakarta.
1: Betul.
2: Info-info lebih lanjutnya ada di situ ya.
0: Oke. Okay. Berarti tiap weekend nih pasti ada acara ya?
1: Ada dong.
0: Tiap weekend either mau konser either apa pasti Beach City International Stadium itu ada event yang udah line up.
1: Betul. Dan sudah pasti mimin-mimin di sini ada Ray dan Icha yang menemani kalian di sana nanti.
0: Oh, bertugas juga ya?
1: Iya, bertugas sebagai penyanyinya ya kan.
2: Penyanyi dan juga
1: DJ, MC tipis-tipis.
0: Kalau lo ada ide nih ya, mungkin ada potential clients yang dengar, lo ada ide enggak event apa yang pengin lo bikin di Beach City International Stadium?
1: Icha, coba dari kamu apa?
2: Jujur karena aku anaknya healthy banget.
1: Asik, healthy.
2: Fun run sih ya, fun run. Abis itu after partinya bisa di pantai kita, itu seru banget Kak.
0: Yes. Oke, okay, fun run ya, fun bisa run. Jadi opsi.
2: Betul.
0: Apalagi industri wellness sudah naik tiap
2: betul,
0: weekend.
2: Betul.
0: Pasti betul. Ada acara lari di manapun itu, satu Jakarta pasti ada fun run jadi. Oke.
2: Okay.
0: Ray, ada ide enggak?
1: Kalau aku tuh pengennya nonton di layar besar di pantai.
0: Oke.
1: Tuh, jarang kan?
2: Benar.
1: Udah ada belum sih kayak
2: belum.
1: Gitu? Belum kan?
2: Belum,
1: makanya
2: belum.
1: Aku kayak pengen nonton film gitu ya sama-sama di pantai gitu. Kayak bioskop gitu lah tapi
2: aduh,
1: di pantai.
2: Romantis banget sih.
0: Tancep gitu ya.
1: Iya, selain tancep di pantai gitu.
0: Oh, menarik juga.
1: Pakai bean bag.
0: Belum pernah tuh, belum pernah.
1: Belum pernah. Ayo dong teman-teman.
0: Nah, ini mungkin aja ada potential clients yang mendengar sekarang bisa langsung dikontak Beach City International Stadium. Kalau weekend ini ada acara apa nih?
1: Reguleran.
2: Reguleran.
1: Yes. Reguleran. DJ dan berkaraoke.
0: DJ dan berkaraoke.
1: Yes.
0: Oke, siap. Ada lagi mungkin dari Rey sama Ica yang pengen dikastauin ke kaula muda tentang Beach City International Stadium, aksesnya udah dikastauin naik yes. apa? Ada acaranya apa aja udah dikastauin juga, upcoming events udah. Maybe there's more?
1: Yep, jadi untuk teman-teman semua, Beach City International Stadium bukan cuma venue untuk konser, gathering, tapi teman-teman juga bisa ngadain acara seperti ulang tahun, kemudian acara prom night, atau sekolah, atau instansi, semua bisa teman-teman. Atau okay. sekedar having fun with your family, bisa banget teman-teman.
0: Okay.
1: So, contact us di Beach City International Stadium, Jakarta.
0: Oke, okay, guys, thank you very much, Ray dan Ica.
1: Thank you, Prambors, thank you, Kaula Muda.
0: For stopping by, dan satu event yang gue paling ingat di Beach City International Stadium, itu adalah konser Lainey.
1: Dejavu.
0: Dejavu ya. Dejavu. Itu ternyata fans Lainey banyak banget yes. loh itu.
2: Menggelegar.
0: Menggelegar.
1: Membuncah.
0: Oke, semoga makin banyak konser lagi yang make Beaches ya.
1: Amin.
0: Dan Beaches akan tetap terus ada sampai kapanpun.
1: Amin.
0: Alright, thank you Beaches team, Ray dan Ica. See you next time and hopefully see you at Beach City International Stadium. Bye guys.
1: Bye Prambors. Bye.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Kejadian usai menerima laporan kebakaran pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Sony memastikan api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi karena petugas melakukan penyekatan di berbagai sisi bangunan agar api terlokalisir. Menurutnya api membakar hingga menghanguskan sebagian bangunan di lantai 2 rumah makan. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut.
2: Satu pun tidak seluruhnya, hanya sebagian di lantai 2. Nah, sementara untuk laporan, untuk hasil dari kita, bahwa api tipe dari konsumen yang sedang makan sehingga ada air yang menetes ke bawah bercampur dengan minyak, itu yang menyebabkan ada percikan api. Kita tadi mengerahkan ada 9 unit untuk pancar dan ekting. Sudah ramai termasuk

0: agak sedikit ramai tadi.
1: Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjenguk warganya, korban penyekapan yang disertai penyiksaan keji oleh kekasihnya selama 3 tahun. Usai menjenguk korban berinisial YTR 29 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Bupati mengatakan kedatangannya untuk memberikan dukungan moral dari pemerintah Kabupaten Bandung, sekaligus memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurutnya kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta kepekaan sosial di lingkungan masing-masing.
2: Harapan dan himbauan kepada warga Kabupaten Bandung khususnya, jangan sampai terlena dan juga kita harus waspada, kepekaan sosial lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai terjadi yang serupa.
1: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kasus ini sebagai pengingat bagi kaum perempuan di Jawa Barat untuk lebih waspada ketika pergi dengan laki-laki yang bukan saudara maupun suami, harus didampingi oleh keluarganya. Perkembangan terbaru kasus ini, polisi berhasil menangkap TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap YTR, di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa 23 Juni 2026.
3: Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar temani keluarganya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi melepas kontingen Kota Bandung yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau Popwilda Wilayah 4 Jawa Barat tahun 2026. Farhan meminta seluruh atlet pelajar, pelatih, dan ofisial untuk menjadikan ajang Popwilda sebagai momentum membuktikan hasil latihan sekaligus meraih tiket menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2027. Oleh karena itu, para atlet diminta agar fokus pada latihan yang telah dijalani dan memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Popwilda Jawa Barat 2026 berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026. Kota Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan tergabung di wilayah 4 bersama 6 kabupaten dan kota lainnya. Kota Bandung mengirimkan 124 atlet yang akan berjuang memperebutkan tiket menuju Popda 15 tahun 2027 mendatang.
4: Popwilda kali ini akan merupakan tantangan bagi kalian untuk dapat terseleksi mengikuti Popda di tahun 2027 nanti. Fokuslah kepada apa yang telah dilatih, berikan yang terbaik, dan ingat, apa yang kalian lakukan sekarang menentukan masa depan nanti. Jadikanlah ini sebagai ajang bagi kalian betul-betul membuktikan hasil kerja keras kalian dan juga kerja keras orang tua kalian yang telah mengorbankan waktu, bangun dari subuh, menyisihkan berbagai macam pendapatan, memastikan kalian menjadi atlet terbaik dan paling membanggakan di Kota Bandung.
5: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung mendukung program atau kegiatan bertema lingkungan dan kesehatan di sekolah yang mulai marak dilakukan. Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jajang Hernawan menilai positif kegiatan Forum Duta Lingkungan Sekolah Kota Bandung yang digelar oleh Forum Bandung Sehat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mendukung kegiatan serupa dan terus diperluas di jenjang SMP di Kota Bandung.
7: Nah, harapan ke depan, nah ini insya Allah pada hari ini di batch 2 ini ada 12 sekolah. Dan ke depan insya Allah kami akan support untuk lebih banyak lagi terlibat di seluruh satuan pendidikan, khususnya di jenjang SMP untuk Kota Bandung.
1: dari 334 perlintasan sebidang di Kota Bandung dan sekitarnya, sebanyak 136 diantaranya merupakan perlintasan sebidang resmi terjaga, dan sisanya merupakan perlintasan sebidang yang belum terjaga. Pada tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung sudah menutup 36 perlintasan sebidang dan melakukan penyempitan 10 perlintasan sebidang lainnya. Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, penutupan dan penyempitan perlintasan sebidang merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang, selain sosialisasi kepada pengguna jalan raya.
8: Tahun ini, Daop 2 telah menutup sebanyak 36 perlintasan sebidang dan juga melakukan penyempitan terhadap 10 perlintasan sebidang lainnya. Ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Pada tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini tercatat telah 3 kali terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang menelan 2 orang korban mengalami luka-luka. Tentunya berbagai upaya telah kami lakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengapresiasi usulan Gubernur Jawa Barat agar sensus bisa dilakukan setiap tahun dengan anggaran dari APBD. Wakil Kepala BPS, Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, tersedianya data yang terbaru akan membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk pembahasan APBD dan program pembangunan di setiap daerah. Sony juga mengapresiasi adanya program Jabar Ekotek yang mencatat data tempat-tempat usaha dari mulai lingkungan RT secara real-time dan update, karena program tersebut dapat membantu BPS dalam mengumpulkan data.
9: Bagi kami, data yang terupdate pasti akan membantu daerah. Jadi mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, ya, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya. Tapi idenya Pak Gubernur menurut kami sangat masuk akal. Ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya ya Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotek. Nah itu sangat memudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus, tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to a brand new hour here on Prambors Radio Kalamuda. That was Birds of a Feather, Billie Eilish, and it's time for something exciting here with Mir Alfi on the daytime show.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
0: That's right, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Dari tanggal 22 Juni sampai 19 Juli 2026, dan buat kalau muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralfi. More info, check PramborsFM.com. And online one, sudah ada Rafli. Hello.
2: Hello, Mas.
0: Hello, Rafli. Sekarang kita ngobrol dulu ya sama pemenang yang berhasil dapetin Rp250.000. Yang pertama gue pengen tanya nih, apa alasan lo tebak skor pertandingan apa? Hayo, Dihar.
3: Inggris sama Ghana.
0: Inggris sama Ghana. Ayo, kenapa tebak pertandingan itu?
2: Nggak bisa di

0: prediksi soalnya Inggris itu kesulitan, Mas.
1: Inggris kesulitan.
0: Di grup sering kesulitan.
1: Oh, jadi memang football is maybe is not coming home ya tahun ini. Emang lu Piala Dunia megang siapa nih, Rafli? Halo?
0: Inggris. Inggris, cuma ya gara-gara semalam kurang pede jadinya.
1: Pindah ke siapa? Berpaling ke siapa?
0: Argentina deh.
1: Argentina, Lionel Messi, the GOAT. Mantap, mantap, mantap. Nah, kalau menurut lo nih, siapa yang akan jadi top skor di Piala Dunia ini?
0: Kalau misalnya Argentina lanjut terus, kayaknya Messi, Mas.
1: Messi ya?
0: Iya.
1: Bagaimana your take untuk the greatest of all time, Messi dan Ronaldo?
0: Semoga nambah terus golnya Ronaldo dan Messi biar ciptain rekor-rekor.
1: Wah, berarti cinta dua-duanya nih ya, nggak milih salah satu. Oke, Rafli, selamat karena kamu telah menang Rp250.000. Mau dipakai buat jajan apa, Fli?
0: Makan-makan malam aja, Mas.
1: Nggak beli bensin?
0: Oh, boleh juga.
1: Boleh juga ya. Beli bensin aja. Penting itu soalnya, Rafli. Oke. Rafli. Rafli masih boleh ikutan lagi gak ya? Next game-nya?
0: Boleh lah, Mas.
1: Boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Ditabung ya, Fli. Siapa tahu dapat 5 juta gitu nanti di akhir periode quiz. Kan bisa ya. Oke, Rafli. Thank you very much. Selamat buat lo yang beruntung mendapatkan 250.000 di quiz TTS. Tebak-tebakan skor. Buat lo yang pengen ikutan juga, langsung aja pantengin Instagram Prambors dan website pramborsfm.com untuk tahu pertandingan mana aja yang lo bisa tebak skornya. Jangan lupa juga tanggal 22 Juni, it's the beginning of the quiz, sampai tanggal 19 Juli. TTS, tebak-tebak skor di Prambors, tebak skornya, dapetin kesempatan menangin Rp250.000.
2: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
3: Non-stop hits on Prambors.
4: Indonesia, number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Gigi, Forever in the Air Tour 2026. Get ready to experience Gigi like never before. An intimate concert featuring songs from Gigi's latest album, Forever in the Air. Performed with the same energy, feels, and atmosphere as when Gigi recorded it at Power Station New York. Mark your calendar. Surabaya, June 6, 2026 at Roots Social House. Bandung, June 13, 2026 at Roots Resto and Lounge. And Jakarta, June 26, 2026 at Camden Bar Cikini. Don't miss the vibe, the music, and the moment. Get your tickets now, only on PramborsFM.com.
0: Kata gue 2-0.
4: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, yeah. 2-0.
4: 3-1, 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
0: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
0: Yeah.
5: Gila kali lu,
0: 2-0.
5: Gak mikir.
0: 2-6.
5: Wah bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
7: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: New music. Let me play you something new.
9: New music on Prambors.

0: The song is No Dear Too Sweet on Crown Wars Radio, Indonesia, number one hit music station.
1: Indonesia, number one hit music station.
0: That is right. Welcome back to the show, Kalau Muda. It's almost 3 p.m. Sekarang jam 2:37 menit. Dan for all moviegoers, apa namanya? Cineflix. Asik, penggemar film nih. Di minggu ini ada dua film yang bakal rilis di bioskop, Kalau Muda. And that two movie is Supergirl and Obsession. Jadi yang pertama, Supergirl akan dirilis 24 Juni, Obsession 26 Juni. Walaupun masih dirilis beberapa hari dari sekarang, lu bisa beli tiket pre-sale-nya. Supergirl is gonna be a new movie and a new era for DCU. Dan bakal seru banget. Ada Jason Momoa ya, jadi salah satu villain-nya. Dan Obsession, ini sempat jadi film nomor 2 atau nomor 1 di US. Pokoknya balapan ya sama Obsession. Making this movie is a must watch. Bisa dibeli tiket pre-sale sekarang di MTIX untuk Supergirl. Ingat, rilisnya 24 Juni, Obsession 26. Obsession horror, Supergirl film superhero. Pick your poison, Kalau Muda, and see you at the theaters. Moving on, mati-matian mahal ini on Prambors.

0: TTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Setelah sekian lama potong rambut sendiri, akhirnya Eros ke barbershop.
3: Kalau iya. Saya ya, hal baru Eros kan.
4: Iya, boleh.
3: Akhirnya dia mau potong rambut di barber hair artist lah di
5: hair
3: Jogja lah. Maksudnya
5: Jogja.
3: All these years kan dia emang selalu motong rambutnya sendiri, even di bagian belakang.
5: What?
3: Dengan tangan, maksudnya dengan gunting. Dia motong, gunting dia sendiri. Orang yang emang sesederhana itu. Sebenarnya antara sederhana sama pelit itu emang tipis sih sebenarnya gitu. Jadi
5: aku potong pertama setelah gak tahu mungkin belasan tahun di gak potong sendiri, baru kali
3: ini ya. Jadi hair artistnya aja sampai kayak aku tuh mesti nyamain yang mana gitu.
5: Betul.
3: Karena itu benar-benar di beberapa part, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, bener. Tuh ada yang dalam, ada yang apa, dia kayak mau nyamainnya bingung gitu.
5: Bener, gak ada konturnya. Iya,
3: terus
5: iya.
3: Akhirnya waktu terakhir kan kita, tapi gimana, bagus gak? Ya fresh kok gitu.
5: Fresh ya?
3: Dia gak bilang bagus tapi fresh
4: kok.
3: Tapi ternyata setelah lihat ya emang oke kok. Maksudnya ini one of Eros best haircut tuh.
5: Masa sih?
3: Inilah
4: gitu. One of Eros best haircut.
5: Setuju
4: Mas Eros.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silan Seven cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Prambors, mangga lagi.
6: This is my station.
1: Prambors
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong.
0: Hah?
1: Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan. Kalau muda, saatnya rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall Jakarta lewat tema Beyond the Years. Mulai sekarang sampai 27 Juni 2026, ikutan program Unlock 13 Deals dan dapetin kesempatan membeli produk impian dengan diskon hingga 50%. Mulai dari iPhone 17, Samsung A57, logam mulia 1 gram, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Caranya, cukup belanja minimal 1 juta rupiah di tenan manapun Lotte Department Store, lalu tukarkan struk belanja kamu di Infodesk GF. Dan jangan lewatkan Shop Night Out pada 27 Juni 2026. Belanja lebih lama sampai jam 11 malam dengan promo diskon hingga 70%, buy one get one, double cashback, dan gratis parkir. Masih ada berbagai aktivitas seru seperti League of Legends Championship presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jung Il Hoon. More info, follow Instagram at lottemall_JKT.
2: Non-stop hit music.
3: Get all the hits
2: right here on Prambors.
3: Indonesia's number one hit music.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors, mangka lagi.

0: Oh. Hai, si Kicrit foto.
1: Trot,
0: iya Crit.
1: Mau tahu nggak?
0: Mau tahu apa?
1: Kemarin gue dikasih foto topless sama Kicrit. Yeah, you're right. Akhirnya setelah kita berpacaran begitu lamanya, kurang lebih 2 hari.
0: Wah, baru juga. Si Kicrit gimana sih?
1: Aku udah langsung dikasih foto topless.
0: Wah, gokil. Beneran ini?
1: Iya dong.
0: Wah, gila.
1: I'm so proud of myself.
0: Gimana mintanya?
1: Ya, aku tinggal bilang aja. Kicrit, kan kita udah pacaran lama nih.
0: Ya.
1: Aku mau dong lihat.
0: Lihat apa?
1: Topless.
0: Oh gitu?
1: Kamu.
0: Jadi langsung.
1: Langsung. Oke. Gitu katanya.
0: Di foto langsung.
1: Terus dia langsung ke belakang.
0: Iya.
1: Cekrek. Aku dikasih. Wow, gile. Bening.
0: Wow.
1: Bening banget, bro.
0: Gokil.
1: Terus atasnya tuh ada kuncupnya, ada pentolnya gitu.
0: Merah kan?
1: Iya.
0: Merah kan? Wow. Gokil.
1: Iya, lo mau lihat gak?
0: Mau lihat.
1: Ini.
0: Wah, bener lagi bening, ada pentolnya merah, gokil.
1: Isinya nastar.

0: Contest. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Still stuck at work? On campus? Or just chilling all day? No worries, Prambors got you covered.

0: Sekolah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info check PramborsFM.com.
1: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love-

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini Rabu 24 Juni 2026 beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Tomang, Slipi, Grogol terpantau padat. Kemudian akses menuju tol Jakarta Tangerang juga ramai kendaraan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih. Sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: This is my station. Prambors.
3: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaulah muda, di sini ada nggak nih yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Kalau ada, gue doain semoga rezekinya lancar dan orderannya rame terus. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik nih buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar dan nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Tapi belum selesai di situ. Pas jam-jam sibuk, juga ada tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan buat ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan kalau muda. Buat yang belum gabung GrabCar juga masih bisa banget ikutan. Yuk gas sekarang, karena rezeki maksimal siap diadu. Info lengkapnya cek di Grab Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits right here on
8: Prambors.
7: Indonesia's number one hit music.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
4: Master Top 5.
1: Welcome back to Master Top 5 edisi spesial Prambors 50 tahun.
5: Yeay.
1: Ini adalah 5 radio tertua di Indonesia.
5: Nomor 3. Sini.
1: Di nomor 3 ada El Sinta. Apakah El Sinta lebih putih daripada El Santi? El Sinta Radio atau El Sinta News and Talk?
5: Jadi ini berita tentang bebek.
1: Nah, News and Talk.
5: Jadi membahas bebek.
1: Bebek kecil ya. Sebuah stasiun radio nasional di Indonesia yang menyiarkan berita selama 24 jam nonstop.
5: Wow.
1: Berita-berita tahun 90-an.
5: Kenapa?
1: Gak update tuh. Dan berpusat di Jakarta. Sesuai dengan format acara News and Talk, radio ini menyiarkan berita dan informasi aktual.
5: Masa sih.
1: Berita ini yang disiarkan termasuk berita seputar kondisi lalu lintas terkini, selain ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai hal. Memiliki afiliasi dengan sejumlah radio di berbagai kota di Indonesia, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar, Lampung, serta masih banyak lagi.
5: Bro,
1: yo.
5: Afiliasi itu adalah ketika lu dibeliin tapi temen lu gak dibeliin, ya temen lu bilang, afiliasi.
1: Aplikasi.
6: Kamu mau... Denko atau susah lagi? Afiliasi.
5: Aku pilih asi.
1: Nah, diambil lagi, gue baru mengeluarkan itu tadi. Lagi nyari.
5: Aduh.
6: Lu pilih asi gini?
1: Hah? Afiliasi?
5: Apa lu lihat sih?
6: apa lu kate?
5: Yang jauh-jauh.
1: Seputar nih selebriti kurang terkenal kan?
5: Aduh, itu seputar.
6: Oke, sorry.
5: Afiliasi itu ketika... lu nonton Indosiar, bro, afiliasi,
6: afiliasi
5: gitu, menuju puncak gitu.
1: Ah, gila, Afi udah gak ada yang tahu lagi Afi.
6: Afi itu Akademi Festival Indonesia.
1: Enggak dong.
5: Udah Akademi Festival.
1: Afi itu Akademi Funky Indonesia.
5: Ini lomba IO berarti ya.
4: Master of Five.
3: Prambors, mangga lagi.
7: Non-stop hits
3: on Prambors,
7: Indonesia number one hit music station.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

suara-suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id.

Kaula Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambor si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
4: Ini dia, keseruan Silawan 7 main chemistry challenge. Ternyata Eros gak bisa hidup tanpa nasi loh.
5: Satu lagi ada request dari Sheila Geng. If Sheila on 7 berkenan, yeah, kita akan main chemistry test untuk okay, terakhir kali.
6: Oke.
5: Okay. Aku akan bakal kasih satu kata, ini akan dijawab oleh Sheila on 7 bersamaan ya.
6: Oke. Okay.
5: Contoh misalnya, aku bilang martabak, nanti barengan kalian akan bilang
6: gurih.
5: Betul, okay, atau manis atau telur gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Pada hitungan 1, 2, 3, abis itu kita ngomong bareng. Kata pertama adalah nasi. 1, 2, 3.
6: Goreng.
5: Yang beda sendiri Adam ya?
7: Oh, aku. Oh,
5: Eros bilang apa?
7: Eros.
8: Oh, nasi Eros.
5: Nasi Eros.
6: Iya, iya. Dia benar karena dia tuh orang Jawa banget. Maksudnya kalau roti, kue,
5: iya,
6: atau apapun itu tuh belum makan buat dia. Oh, okay. Yang namanya makan tuh ya harus nasi.
5: Harus nasi. Kalau Eros,
6: dia bisa demam,
5: iya,
6: karena belum makan nasi. Dan begitu makan nasi langsung sembuh.
5: Sembuh.
6: Itu Eros Chandra.
7: Ya ampun, aduh, tahu ya.
6: Fun fact.
7: Kalau merepotkan, yeah, maaf. Fun fact. Yeah.
4: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silawan 7 cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: Prambors, mangga lagi.
9: This is my station.
3: Prambors
9: Indonesia.
10: Number one hit music station.

0: You're listening to my station.
1: Prambors 98.4, Bandung.
2: Indonesia number one hit music station.
3: Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan spesialis kedokteran keluarga layanan primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Non-stop hit music.
0: Get all the hits
2: right here on
1: Prambors.
0: Indonesia's number one hit music.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda,
2: sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: ngetes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini Rabu 24 Juni 2026 beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Kemang, Mampang, Blok M masih terpantau ramai, sementara kawasan Sudirman mulai berangsur lancar. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Teknologi yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih, sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: From 10 a.m. until 3 p.m., listen to non-stop hit songs that keeps your day fun, fresh, and way less boring. Wherever you are, you can also stream us anytime at PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mommy and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mommy and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mommy and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu
3: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo, sayang. Aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Non-stop hit music.
5: Get all the hits right here on Prambors.
6: Indonesia's number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.

0: Podcast Show.
1: Hey, liburan. Halo, Kecret.
2: Wih, ini dia nih yang habis vacation.
1: Lihat dong nih kulit gua.
2: Wih, udah tan, udah menghitam.
1: Top.
2: Kemarin hitamnya hitam sawo matang.
1: Sekarang
2: hitam sawo matang. Gak berubah dong ya.
1: Berubah dong ya. Weh, gila, lu gak mau nanya gimana gue di sana nih?
2: Ah, gimana lu di sana lu kemana sih?
1: Gue kemarin yang gue telepon lu. Masa lu lupa gue kemana? Gak enak dong kalau gue yang ngomong.
2: Oh iya, lu kemarin gue denger di telepon. Trot, lu liburan kemana, Trot?
3: Gue liburan ke Puerto Rico.
2: Oh, man, dari suku, man. You went to Puerto Rico. Lu ketemu sama Ricky Martin gak? Oh, ale, ale, ale. Terus ketemu sama Shakira gak? Iya gitu.
1: Iya.
2: Ketemu gak?
1: Enggak lah.
2: Kok enggak?
1: Lah iya.
2: Ketemunya sama apaan?
1: Lah gua ketemunya di sana sama orang-orang kita, orang-orang Indonesia biasa.
2: Lah, di luar negeri kok ketemunya sama orang Indonesia?
1: Yang bilang ke luar negeri siapa lagi?
2: Lah, lo kan bilang ke Puerto Rico.
1: Gua enggak bilang ke Puerto Rico, gua bilang ke Purwokerto. Gua jalan-jalan ke sana. Gimana sih, mana punya duit gua ke Puerto Rico, gua ke Purwokerto.
2: Gitu.
1: Iya. Nah. Mau ikut enggak?
2: Apa?
1: Mau ikut enggak ke Purwokerto?
2: Enggak.
1: Mau yang mana?
2: Aku maunya ke jepit.
1: Oh ya udah, sini aku jepit.
2: Aku maunya ke jedot. Ke cut, cut ke.

0: Lucu banget Prambors,
1: parah.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: bangga lagi.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, what's up, kolom muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Well, when you're kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1,
3: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
2: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
2: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: 2-6.
3: Wah bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek PramborsFM.com.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: New music. Let me play something new. New music on Prambors.

Kaulah muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Masdar Top 5.
3: Welcome back to Masdar Top 5. Dalam rangka Prambors ulang tahun ke-50. Ini dia 5 radio tertua di Indonesia, guys.
4: Ihi, nomor 2 nih.
3: Runner up-nya adalah RRI.
5: Radio-radio Indonesia.
3: Bukan. Radio Rancamaya Indonesia. Sebutan Rancamaya doang. Radio Republik Indonesia adalah jaringan radio milik negara Indonesia. Oke, ini. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Buset.
5: Wah,
3: berapa bulan setelah merdeka ya?
5: Ya enggak, itu habis salat isya berapa menit langsung dibikin
3: 1945. Gitu. Sebelum MacGyver tuh. Jam 8 kan MacGyver.
6: MacGyver. Enggak ada yang nonton MacGyver.
3: Oh, enggak ada. Enggak
6: ada yang tahu. SCTI zaman
5: dulu. Dan ini ngeresminnya cepat kan habis MacGyver tuh Airwolf.
6: Benar. Helikopter.
3: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. RRI dan TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik.
5: TVRI tuh Televisi Radio Indonesia.
3: Enggak dong.
6: Publik tuh ketika salah jalan, publik.
3: Puter balik. Ini publik petasan?
6: Pabrik.
3: Bagus. Oke, sorry.
5: Temen lu si Olik udah lama gak ketemu, keluar rumah tapi udah jerawatan. Publik.
3: Slogan RRI adalah sekali di udara, tetap di udara.
5: Woi, grand pantang pulang sebelum padam.
6: Itu pembakaran dong. Pembakaran dong.
3: Pantang pulang sebelum istri berang.
6: Kirain milik kita bersama.
3: Milik kita bersama, bukan dong.
5: Milik kita 3 biji setara dengan susu segelas.
6: Bukan, itu milik kita. Bisa jangan bikin slogan lagi.
3: Slogan RRI adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah.
6: Bukan, itu pegadaian.
3: Bukan dong.
6: Ini jadi dia gak pernah ke selatan gitu, Pak?
3: Utara dong.
6: Iya, benar.
3: Udara.
6: Udara.
3: Bukan itu. Udara, ada cewek, darah lewat.
5: Sekali di Uganda, tetap di Uganda.
3: Emang gak boleh ke negara lain apa?
6: Di Uganda sinyalnya bagus, Pak. Timbang yang lain.
3: Emang gak boleh ke Botswana? Aduh. Lucu juga dia nih, lama-lama lucu dia nih.
6: Lucu dia, Pak, keren dia. Yang lucu dia.
3: Di nomor 2, RRI.
5: RRI Radio Karir Manis. Kayak gitu dong.
6: Gimana, kita dulu gak disangka ngegele ya gini.
3: RRI itu si Erma dikejar anjing. RRI.
6: RRI.
3: Iya betul.
5: Si Erna dia ditawarin pas lagi di diskotik RRI.
6: Waduh, ditawarin inek.
3: Lucu dia nih, lucu. Aduh.
2: Master the Five.
1: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station.
2: Prambors.
7: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

Pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Akhirnya, Sila on 7 nyanyi lagu terbarunya, Sederhana, live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau...

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

Sekolah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

Sumpah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: Podcast Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Wow.
1: Hey, liburan musim panas.
0: Aduh, Gat.
1: Apa?
0: Aku pengen pergi liburan nih.
1: Mau pergi liburan?
0: Iya.
1: Ayolah berangkat sekarang deh. Kemana?
0: Ya kemana aja deh.
1: Ini kan summer nih. Yes, it's a dead summer.
0: Gak dalam tapi, Tret.
1: Sumur. Kureng.
0: Thank you, Tret.
1: Summer sekali aja ya. Kalau dua ntar rabun.
0: Aduh, summer.
1: Ini kan summer nih kita. Iya. To the beach dong.
0: Asik. Ayo. Oke, kalau gitu.
1: Pantai. Oke. Lo siap-siap ya. Aku siap-siap.
0: Oke.
1: Oke, me. I'm ready to go. Kita siap. Sekarang pertanyaannya, kita kemana?
0: Oke, Tret. Lanjut. Kita berangkat ke pantai liburan musim panas. Hantam.
1: Nggak, sorry. Gue keberatan nih.
0: Nggak, kenapa keberatan? Kenapa berubah planning? Ayo, sekarang kita berangkat. Semua sudah packing, sudah gue bawa semua.
1: Nggak bisa. Gue keberatan.
0: Gimana keberatan sih? Ayo berangkat.
1: Gue keberatan.
0: Keberatan kenapa lagi sih? Aduh, pakai berubah rencana. Udah siap.
1: Nggak ada rencana yang berubah. Gue cuma bilang gue keberatan sekarang ini.
0: Ya udah, ayo berangkat dong. Pakai keberatan. Berangkat sekarang. Tancap.
1: Gue keberatan bawa badan. Lu kenapa nemplok di gue?
0: Aku bisa gendong, aku gak mau jalan-jalan itu, kaki aku pegel. Nanti kan mesti jalan-jalan di pantai, aku mesti hemat tenaga. Bapaknya aku disini nanya, berangkat!
1: Bro, ya. Keberatan itu bro?
0: Iya. Si tante nanya, ya udah jam segini nih, nanti kita ketinggalan filmnya.
1: Enggak, tahan tenang, keberatan.
0: Keburu, tan.
1: Iya,
0: bener. Iya, keberatan itu bro,
1: iya.
0: Adalah ketika si tante nanya, Sun Gokong sama gurunya pergi kemana?
1: Keberatan.
0: Kemana?
1: Kebaratan.
0: Aduh, tapi yang jelas,
1: iya.
0: Dia tadi main pelesetan mulu.
1: Iya, lo kapan turunin?
0: Oh iya, mama.
1: Turun dulu, gue gampar.
0: Maaf.

0: Ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Still stuck at work? On campus? Or just chillin' all day? No worries, Prambors got

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di prambors.fm.com.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info check PramborsFM.com. Non-stop. Non-stop hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Frambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zane.
0: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: New music. Let me play you something new.
3: New music on Prambors.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: tes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi. Master of
2: Five. Welcome back to Master of Five. Ini dia 5 radio tertua di Indonesia. Dalam rangka 50 tahun Prambors mengudara, kita masuk nomor 5. Di nomor 5 ada Radio Dangdut Indonesia.
3: Nomor 1 dong.
2: Delta, nomor 3 El Sinta, nomor 2 RRI, dan nomor 1 Cek.
4: Nomor 1
2: Prambors.
3: Prambors Radio
2: Kayu Manis.
3: Kok jadi semua?
2: Kamu bisa menemukan siaran radio hits yang satu ini di 7 kota besar di Indonesia. Di antaranya yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan Makassar.
3: Dan juga Cicalengka.
2: Enggak. Kejayaan radio ini ketika dipunggawai oleh Dendis, Danang, dan Darto.
3: Dan dibantu oleh cameo yang sangat hebat.
2: Yaitu ya, adalah dia?
3: Mr. Lesman.
2: Bagus. Tetapi mereka harus berakhir setelah 3 bulan setelah Mas Darto naik haji. Dasar tidak tahu terima kasih. Jika melihat asal mulanya, Prambors sejatinya berawal dari radio sekumpulan anak muda Jakarta yang terletak di bilangan jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Prambors itu Prambanan,
3: Borobudur,
2: dan Sleman.
3: Waduh, Prambanan, Borobudur semua.
2: Itu siapa yang mikir?
5: Males banget mikir. Niatnya udah nasional.
3: Ini singkatnya Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya gitu.
2: Ya betul.
5: Kirain nesnya sayang tadi.
2: Tahun ini Prambors masuk ke tahun 50.
3: Wih,
5: 50 itu bro. Temen lu namanya Ali, lu sambit pakai kampak 50.
3: Nih, mampus lu.
5: Mampus lu.
3: Benar itu dia. Terus lu udah gak kuat, lu minta tolong sama Ali. Li mau peluk. Li mau pulang.
5: Aduh.
2: Dan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-50 ini.
5: Iya padahal iya.
2: Semua gaji karyawan dipotong 50%.
5: Wah. Ada.
3: Udah.
5: Sorry. Lah, aturan kan naik ya, Pak ya?
3: Jadi bocor dah tuh.
2: Oke, sorry.
3: Gara-gara Darto.
2: Dengan slogannya makin seru 50 tahun mengudara.
3: Wih.
2: Di nomor 1 Prambors. Prambors tuh ini ada apa namanya? Pimpinan perusahaan. Bawa cewek. Muda lah umur 19 gitu. Prambors,
3: perawan bos.
2: Betul.
3: Waduh. Lubang hidung ya kan.
2: Belum pernah suap.
3: Terus udang bos.
2: Prawan bos.
3: Wah, apaan pun prawan bos.
5: Ini snack yang agak asem tuh.
2: Apa tuh?
5: Perem bos.
2: Apaan sih? Brem.
5: Iya.
2: Wah.
5: Oke, thank you.
3: Ada apaan sih tuh? Di luar berisik banget orang pada tembak-tembakan.
4: Perang bos.
3: Orang perang dimarah-marahin orang ya.
2: Gimana bos rasanya? Perang bos.
3: Perut bos.
2: Bener.
3: Gua tahu aja.
2: Apa namanya buah?
3: Iya.
2: Kan, gitu deh.
3: Salah kan, salah.
5: Iya, perang bos itu bro.
2: Iya bro.
5: Ini ketika kayaknya nih alat masaknya agak butuh perawatan ya.
2: Ah betul.
5: Karena perang bos itu peralatan masak butuh beraso.
2: Yes.
3: Aduh.
2: Itu dia. Itu yes! Itu penutup yang paling maksimal. Klimaksnya gongnya. See you in the next Master of Five.
1: Master of Five.
5: Dendis,
6: Guren,
1: Prambors, mangga lagi.
6: This is my station.
1: Prambors,
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda,
2: sudah masuk waktunya buat TTS. Tebak, tebak skor. Buruan cek Instagram @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

Rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Podcast Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Setelah sekian lama potong rambut sendiri, akhirnya Eros ke barbershop.
3: Kalau saya ya, hal baru Eros kan.
4: Iya, boleh.
3: Akhirnya dia mau potong rambut di barber hair artist lah di
5: hair
3: Jogja lah. Maksudnya
5: Jogja.
3: Okay. All this years kan dia emang selalu motong rambutnya sendiri, even di bagian belakang.
5: What?
3: Dengan tangan, maksudnya dengan gunting dia motong. Dia orang yang emang sesederhana itu. Sebenarnya antara sederhana sama pelit itu emang tipis sih sebenarnya gitu. Jadi
5: aku potong pertama setelah gak tahu mungkin belasan tahun di gak potong sendiri, baru kali
3: kemarin
5: ini.
3: Jadi hair artistnya aja sampai kayak aku tuh mesti nyamain yang mana gitu.
5: Betul.
3: Karena itu benar-benar di beberapa part kanan kiri depan belakang atas bawah tuh ada yang dalam, ada yang apa, dia kayak mau nyamainnya bingung gitu.
5: Bener, gak ada konturnya.
3: Terus akhirnya waktu terakhir kan kita, tapi gimana, bagus gak? Ya fresh kok gitu.
5: Fresh ya?
3: Dia gak bilang bagus tapi fresh
5: kok.
3: Tapi ternyata setelah lihat ya emang oke kok. Maksudnya ini one of Eros best haircut tuh.
5: Masa sih?
3: Inilah
4: gitu. One of Eros best haircut.
5: Setuju
4: Mas Eros.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silan 7 cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Prambors, mangga lagi.
6: Prambors Radio Indonesia.

0: soon to be birthday. Ariana Grande.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Good morning Kevin Cindo, good morning Rama. Sudah menyapa di IG Cap Eda. Rama happy banget, Portugal versus Uzbekistan menang 5-0. Ronaldo cetak 2 gol ya Rama. Good morning yang sudah menyapa di hotline new WA Cap Eda. Jangan lupa untuk cek prambosfm.com dan tebak skor. Sudah buka tuh tebak skor Scotland Brazil saat ini lagi live ya. Brazil 2, Scotland 0. Gue nebaknya juga itu. Semoga gue bener dan dapat 250.000. Tebak skor juga udah kebuka untuk link yang Ceko lawan Meksiko. Gue tebak Ceko 1, Meksiko 2. Itu dia crew. Let's go. Tajos Kalimantan. Helen di Bandung. Betul, langsung voice note aja, gas.
2: Good morning, Captain Eda. Happy Thursday. Semangat siaran ya, Cap. Check in.
0: Semangat, Helen. Kawal aku. 3 Agustus, kembali ke bulan. Okay, yes. One month notice ya, kru. Ini YTTA buat kru jam 6 aja nih. Nanti kru jam 7, jam 8, jam 9. Gak tahu. Ha! SMA 49, Yos Rena.
3: Good morning, Captain Eda. Good morning, Prambors. Good morning, all crew. Let's do the best for today. Right?
0: Right. Always the best for today. Karin di Bandung. Good morning, Karin. See Leo.
4: Hi, Cap. Boleh dong request di Seribuan yang Seribu yang ini otak. Gue pengen lagu dia yang Mr. Afrik dulu. Sorry, playing it.
0: Masih di tempat tidur. Belum dapat berarti requestnya. Tapi hari ini Benson Boone ultah kan. Oh my god. Apa tadi lagunya Rin? Aku gak bisa dengar karena kamu bisik-bisik. Besok Ryan Tedder of One Republic juga ultah. Hold your horses. Ada Houston, Ness, good morning Ness. I'ma put you on hold, let's fly.

0: Coach Eda Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 siang sampai 3 sore di Padel Episode Otista. Check-in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check-in sekarang. See you on court.
1: I'll see you siswi-siswiku nanti siang jam 12 sampai jam 3 sore, Padel Episode Otista. Di IG Cap Eda ada Meichu. Good morning Meichu. Cap sudah balik kembali ke matahari reguler Cap. Yes, setiap hari aku akan lulus di matahari bulan Juli akhir. Meichu, mohon doanya. Hotline New Air Cap, Hyuzan Kun, Aquarius. Yukuzo.
2: Oh ayo Cap, gue bangun kesialan nih. Gara-gara semalam kasihkan masang water decal di gundam gue. Jadi bangunnya setengah 6 dah. Oh, gue pop gak gundamnya nih?
1: Gun baru! Pop please, pop pop pop. Kalau pop di New Air bisa type yang aku gak bisa baca ya.
3: Nes, good morning Nes. How are you? Whiting.
4: Jangan lupa untuk chat.
5: Good morning, Ken.
1: Yeah.
5: How are you? Good. How's the WhatsApp already? Udah stable kan? How's your life? Kok ada sepil-sepil mau balik ke Moon
1: Ya begitulah Nes. I mean, terima kasih buat 2 tahun ya di matahari. Glad to have met you di cockpit, Vanessa Gabriela. Si ayangnya The Flash, si bestinya Shafira. So nangis. How's life is good, Ness, except with all of these changes. Ya sekarang aku, I'm gonna miss our chats karena tidak bisa balas chat ya.
3: Dipantau, Ness.
1: Jadi voice note aja. So in the meantime, jam 6.12. If you ask me how's life, well life is good. Not gonna lie crew, karena biasanya kita menjawab baik, baik, baik, itu bohong ya. But I betcha, I can assure you this, okay? Every time I wake up in the morning, memang berat kayak, aduh gue harus bangun jam 3 pagi lagi. Aduh gue harus bangun jam 3 pagi lagi. But here's the thing, ketika gue sudah ada di kokpit dan terbang bersama lo, a good life it is, seperti lagu yang satu ini Ryan Tedder yang besok bakal ultah, yes?

Yanes. Pokoknya kalau Cap udah ngocok bersama Vanessa nih, it is a good life. Ngocok marakas, Nes.

0: pagi, Bun.
1: Halo, Kep. Pagi. Sehat-sehat ya, Kep. Mau kemana nih bulan Juli? Kok kedengarannya lulus-lulus gitu? Aku tadi kurang nyimak. Thank you.
0: Ada deh, Bun. Mau change flight course nih. Dari matahari kita kemana, Nes? Ke bulan.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

hear the saxophone. Besok Rai Ultah Crew barengan sama Ari, Ariana Grande and Rai. So this is Rai Astanino. Yang kemarin polling di Prambors IGS-nya paling banyak banget untuk semua konser yang pengen ditonton.

0: I believe in you crew. Good morning IG Cap Eda. Good morning Alit Juliani. Yang bentar lagi masuk ke bulan Juli. Dan juga beli Dante. Waktunya sudah hai yang harus disudahi Cap. Apa sih maksudnya? Ih kepo deh. Thank you so much Rin for celebrating Benson Boone. I love this one so much. Mr. Electric Blue. Back soon crew. Ramai sekali pagi ini.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mana tadi yang namanya Raul? Raul? Kayaknya kalau The Man Who Can Be Moved tuh terlalu akut galaunya pagi ini. Jadi gimana kalau kita... Kan ceritanya mau kembali ke bulan. Ya kan?
3: So if you ever come back gak sih?

0: Elah,
1: kena lagi liriknya, kenapa ya? If it's the fighting that you remember, crew. Jadi back in the days ketika gue terbang malam tuh ada. Kalau pagi tuh baik-baik kan, baik-baik gitu, baik-baik. Kayak semuanya sibuk kerja, abis itu kerja, life goes on gitu. Tapi kalau malam, man, oh my god, gokil, man. Kalau siaran malam tuh, back in the days, gue sampai pernah berantem sama satu crew yang hari ini ultah lagi. Gue baru inget. Good morning, CoCap Sally. If you're listening somewhere out there, I wish you nothing but love and joy in this world, okay? Truce. Berantem sampai cap, aku gak mau terbang bersama kamu lagi. Enggak sih, gak gitu. Tapi ya, begitulah. Yeah, well, let's get you in jam berapa? Jam 6.36? Ini rame sih. Hari ini rame sih. Jadi gue nge-chill aja ya. Gimana, Will?
2: Gak apa-apa sih, Cap. Biar semakin semangat ini kerjanya. Makanya request-nya itu, the script.
1: Yes.
2: Demi who can be moved. But,
1: thank you, Will. I'll see you back, okay? In 1 month. Ayurus, Fitri, siapa yang belum maju? Yang belum maju dulu ya. Jess, good morning, Jess. Buset. Kita mulai dari atas dulu ya, Jess.
3: No, aku gak mau dilupakan, Kevin. Good morning, Dan.
1: Good morning.
3: Cap traffic di Jor, kilometer 39. Ciao.
1: Jor kilometer 39, oke. Ada bus Sinar Jaya yang lagi menepi di sebelah kanan, berhenti ya, karena bannya pecah. Salah fokus sama domba dan Pikachu-like mainan just di mobil.

0: Kalau gue lagi naikin volume lagu, berarti gue lagi nge-forward foto lo, crew. Siapa lagi belum maju? Tadi kayaknya ada Vivi deh. Vivi, aku jangan sampai miss kamu dong. Ini Vivi kawaii bukan sih?
1: Kep, Ohayo.
0: Ohayo.
1: Ya ampun, kangen banget dengerin Kapten Eda on air live gini. Bukan dari bukti siar doang.
0: I know.
1: Hidup aku lagi sibuk-sibuknya, Kep. Gimana? Apa kabar? Kangen gak sih? Katanya WA-nya ke reset. Nomor aku ke save apa enggak ini ya?
0: Jadi sekarang Vivi, aku sudah tidak perlu nge-save nomor-nomor anak baru. Karena yang kulihat adalah username nama WA kamu. Jadi Vivi Swan adalah nama baru kamu di new WA era ini. Itu dia, crew. Bacira! Aku udah selesai Blue Lock Season 1. Bacira! Ohayo gozaimasu.
2: Ohayo gozaimasu, Captain Eda. Lo inget gak hari ini ulang tahun siapa?
0: Ingat, baru gue mention. Nah, ini voice note-nya mati karena pas lo on air, lo ngirim sesuatu lagi. Jadi gitu, crew. Kalau misalnya gue lagi main voice note, jangan ngirim lagi. Itu pasti lo mati. Voice note-nya gitu mainnya ya. Lo mati itu kayak main game, main Mario Bros. Lo mati, masuk ke jurang gitu.
2: Ingat gak hari ini ulang tahun siapa? 1, 2, 3.
0: Ingat?
2: Teret. Pasti jawaban salah. Ulang tahun, yang ulang tahun hari ini itu.
0: Iya, gue tahu. Barusan gue mention.
2: Kaseli, omedeto tenjobi, from Kagami, Ikuzo.
0: Barusan gue mention dah. Yo, okay. Let's go, crew. Siapa lagi belum maju depan kelas? Kayaknya tadi ada Airus akhirnya maju depan kelas nih. Sambil menembus macet, Cap, Airus. Oh, dia ngepap gue. Oke, hati-hati dengan mobil Toyotanya. Melky Lewi.
3: Morning, Cap. Cap, tanya dong, bulan Juli ada rencana nyiptain lagu lagi nggak? Entah dari Dead Bachelor atau ciptaan dari band sendiri atau gimana gitu, Cap.
0: You know what? Selalu. Aku kan pada aslinya anak band ya. Jadi manifesting bisa ngeband lagi. Bridgie, I see you girl. Dom, I see you girl. Gonna put you on hold for a bit. Mari kita play buat Vivi kawaii di Jepang that I miss so much. Gimana? Osaka, Vivi. Barusan tadi ada Vivi. Terima kasih sudah, you know, loving and liking daily post Cap Eda di Prambors. Ada Vivi aku lihat ya. Di post BTS ku. So how about this morning we drop some BTS love army. Jin, Sugar, RM, J-Hope, Jimin, V, Jungkook with hooligans. Watch this.

0: Mana Vivi? Gitu dong. Let's hype it up. BTS Assemble.
1: Ah, Huligin. Thank you, Kev. Ini mah bikin aku ini VCD dari konser Busan kemarin.
0: I know. Thank you for the pop fan cam girl. You're the best. Okay, Osaka girl crew. Salam buat Iskan, please. Watch this beat go. We Huligin. We pop out. We act. Back soon, Army.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum?
6: Prambors, mangga lagi.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Assemble please crew. Apakah ada di sini yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Di depan gue lagi duduk nih. Bekas dulu. Ya, Bel. Ya, yes, kalau ada semoga rezekinya makin lancar dan orderannya rame terus, oke? Okay? Salam satu aspal. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar itu nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally kamu bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Dan belum selesai di situ aja, pas jam-jam sibuk juga ada yang namanya tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi kamu tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan untuk ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan? Nah, buat yang belum gabung GrabCar, juga masih bisa banget ikutan. Yuk, gas sekarang. Karena rezeki maksimal siap diadu. More info, cek di Grab Indonesia.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
10: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Siap-siap, kita mulai jam 7 ya. In the meantime, ohayou gozaimasu Lily-chan. Ngeplay lagu ini inget Lily terus deh. Let's go, happiest birthday week Adrian Khalif yang kemarin baru ulta 2001 kali Lily-chan.

0: Iya, walaupun kau ghosting-ghosting aku terus, Vivi, tapi yang penting kamu balik-balik lagi, ya kan?
1: Itu dia. It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Di IG Cap Eda ada Shin Yang di Surabaya. What a sunny day this morning, Cap. Semalam hujan deras, Paul. I cannot find the words that express this correctly. Keep on the fire, Cap. Gak jadi pagi malam, Cap. Yeah! Thank you for wishing it for me. Lily, hold that thought. Ada Bridgie dulu. Bridgie? Good morning, Bridgie. You're up early, girl.
2: I'll leave the door on the latch if you ever come back. If you ever come back. Sejujurnya lagu ini sama galaunya sih, Cap. Kayak The Man Who Can Be Moved. Tapi okay lah, bisa dinyanyiin pagi-pagi. Anyway, repot deh, Cap. Jujur ya, new way alo. Tapi semangat.
0: Makasih. I know, right? Oh my God, thank you for feeling my... You know, my condition right here, Bridgie. Karena aku kan anaknya Ibu Ayu si Aquarius ya, sama kayak kamu Aquarius. So, kelebihan aku adalah untuk menerima semua hal dan perubahan dengan cara positif. Kalau emang rempong, iya rempong banget. But this is the way. Lily Chong!
3: Tuh kan diputar 2001 kali lagi sama Cap Eda. Kayak hidup aku lagi happy banget padahal emang happy sih ya. Biar 2001 kita bertengkar tapi yang penting kau baik balik lagi. Tapi typo.
0: Terima kasih pub live-nya. Lily nge-screenshot pub live aku di IG sama TikTok setiap jam 8 sampai jam 8:30 pagi ya, Lily. Hai, buat ya, Mas. Nah, Vivi, ini dia kerepotan WA baru gue ya, Bridgie. Vivi ngirimin video BTS nih, ya kan? Nah, kalau video, aku gak bisa forward dan aku gak bisa save. Bisanya di pratinjau, itu dia. Di play doang, coba. Kalau video bisa di play doang. Coba, aku play bisa gak nih? Kita ke Tokyo Dome, BTS, baby.
4: Wow, ASMR. Cool again.
0: All the apa bahasa Jepangnya kalau fireworks? Yoru ni kakeru. Itu malah gue lihat Sophie. So cute Tokyo Dome, so cute. Gila banyak banget fire-firenya cuy, dari panggung bawah, dari belakang banyak banget firecrackernya. So good. See? Di menit 654, Vivi udah bawa aku ke Osaka. Tapi Tokyo Dome toiletnya di mana ya? Aku mesti tipsy nih. Gila, lagi nonton BTS mau ke toilet? Enggak sih. Iya, aku toilet dulu. Aku toilet dulu ya, crew. Back soon, okay?

0: I'm back dari toilet crew. Ini gak Lili, kami selalu kamu ketemu aku di toilet terus langsung maju depan kelas cerita hantu liker. Kayaknya ada Kenoy deh. Kenoy, good morning Kenoy. I see you. Kayaknya kamu ikutan kelas ada hantu gak sih Kenny? Apakah Kenny yang membuka kelas ada hantu pagi ini? Last week Kamis, kita berhasil nangkep 12 hantu crew. Satu jam edan men kelasnya. Yoroshiku, mohon bantuannya. Kamis ini, kita berhasil nangkep berapa hantu lagi? In the meantime, traffic info.
1: Hai kaula muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan, pagi hari ini Kamis 25 Juni 2026, beberapa ruas jalan di kota Jakarta seperti lalu lintas Sudirman, Tamrin, Semanggi terpantau padat, daerah Kuningan, Gatot Subroto juga terpantau ramai kendaraan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ingetin juga kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari, yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau bepergian gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink. Get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
0: Azam mana Azam si Scorpio boy?
3: Disinilah di sini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah di sini di Radio Prambors.
0: Salam.
3: Salam.
0: Salam.
3: Salam.
0: Salam.
3: Salam Kapten Eda.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit. Kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Kita buka kelas ya. Kalau misalnya ada voice notes yang gak ikut kelas, kita kasih apa? Kita kasih kartu kuning. Jess?
4: Waprit! Kartu kuning Kapten Eda, gak boleh nakal ya. No, no.
0: Oke, okay, mari kita mulai. Bentar, back sound aku mana ya? Ini ASMR ada hantu di sekolah udah kerasa ya. Bagus. Dan inilah back soundku. Itu dia. Eh bentar crew, ini kan gue lagi latihan pakai komputer kiri kanan yang kebalik ya. Mestinya tuh back sound di kiri. Bentar. Ah, gini betul banget knopku. Lo kalau ada di studio bareng gue, kepala gue kiri kanan. Yang maju duluan kayaknya sih tadi Kenny ya. Kenny gak sih? Nah, bener. Coba bener gak ini? Kenny, buka.
5: Akhirnya aku udah selesai meeting, jadi aku udah bisa VN. Jadi tuh, aku kebetulan lihat SK kamu tentang ada hantu di sekolah, tapi ini posisinya di kantor.
0: Jadi tuh, wait a minute. Aku kira ini Kenny Kenoy, ternyata Kenny Olivia ya. Aduh, so many Kenny in life. Kenny Olivia, si Libra. Libra membuka pertama. Silakan Kenny.
5: Itu kemarin anak trainee aku tuh cerita. Kemarin kan pas aku libur tuh, jadi dia cerita ke aku. Jadi dia tuh cerita kayak, kak tau gak kemarin tuh ada kejadian tau. Kan aku tuh sama anak-anak di hotel sampai maghrib ya. Nah ini tuh kejadiannya abis maghrib. Kan FO leader kita nginep ya. Nah dia tuh lagi mau mandi, terus kita ngumpul lah di CCTV room. FYI posisinya di ballroom tuh kalau udah selesai shift semua tuh emang mati kan, dimatiin semua. Gak ada siapa-siapa di dalam karena emang lagi ngumpul di CCTV room gitu. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol, kok ada senter, kita ujung mata kita tuh kayak ngel di CCTV itu kayak ada cahaya gitu. kita zoom lah. Di ballroom 2 kok ada center bergerak-gerak gitu di ballroom. Padahal tuh gak ada siapa-siapa. Yang ini cuman Apple leader kita. Sedangkan Apple leader kita itu kan lagi mandi.
0: Wah.
5: Lah, terus aku zoom lah CCTV-nya buat pastiin itu cahaya bergerak itu dari mana dan siapa.
0: Terus, bentar, kita pindah ruangan crew. Ini cocok buat pake back sound back rooms. Udah nonton belum? Nih, bayangin shower back rooms.